0: menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik bagi masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
5: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus.
8: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
7: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih, penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi, dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus laka lantas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadu Adi Sinta melaporkan dari Studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

Ya, pendengar, 27 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Baru saja sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta dan informasi-informasi yang baru saja Anda simak di saat ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Kami yang punya tugas, saya Utalayan dan juga rekan Neles Lulutur masih menemani Anda pagi ini. Kali ini kami hadir dalam program acara Halo RRI.

0: Keberagaman itu bukanlah suatu bencana, tetapi anugerah dari Tuhan untuk kita saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi.
1: Jujur gue sedih, karena sekarang banyak banget orang yang takut jadi beda, takut jadi beragam, takut jadi benar.
2: Peka melihat perbedaan, bukan berarti memisahkan.
0: Disinilah saya harus belajar untuk memahami kekurangan dan mengapresiasi kelebihan satu sama lain.
2: Memberi sudut pandang untuk saling mengerti arti sebuah keberagaman.
1: Dan satu harapan gue, saat anak-anak gue besar nanti, mereka gak akan pernah takut menyuarakan kebenaran.

0: Tati. Lalu Pak namanya.
1: Bagaimana kan Pak di Ciputat? Panas. Oh, panas ya Pak?
0: Panas, iya. Belum ada hujan.
1: Terakhir hujan kapan itu Pak?
0: Ya?
1: Terakhir hujan?
0: Belum ada hujan, udah lama.
1: Oh, baik. Di Ciputat belum sama sekali hujan begitu ya?
0: Juga gitu kan? Di Merdeka Barat juga begitu kan?
1: Iya, betul Pak. Masih panas ini Pak di Medan Merdeka Barat,
0: iya.
1: Pak.
0: Dulu saya ingat benar waktu kerja di HI itu, saya lewat itu mampir di RRI itu. Kak ngodi zaman tahun 60-an.
1: Oke, baik Pak Darsono. Berarti semacam juga mengingat ya Pak ya. Ada RRI begitu di Jalan Medan Merdeka Barat. Terima kasih Pak Darsono telah bergabung.
0: Kendari, halo ya? Kendari itu orangnya suka makan ikan melulu.
1: Oh, memang. Baik Pak.
0: Waktu itu kan saya kerja di sana kalau restoran. Tapi dimasakin ayam enggak dimakan karyawan, ikan.
1: Oke, baik.
0: Oke, Mbak.
1: Terima kasih Pak Darsono.

Tadi pendengar kami Pak Darsono di Ciputat ini menyampaikan kalau cuacanya masih panas. Bagaimana di daerah Anda? Anda juga dapat menyampaikan harga bahan pokok di daerah Anda seperti apa? Apakah juga pasokannya stabil atau menurun di sana? Dengan cara menghubungi di Warga Bicara, line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Jadi selain cuaca di daratan, BMKG juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi perairan Indonesia. Nelayan dan masyarakat yang menggunakan transportasi laut ini diminta mewaspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di sejumlah perairan. Gelombang tinggi tersebut berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. BMKG meminta masyarakat yang beraktivitas di laut memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan kondisi gelombang. Nelayan dan pengguna jasa transportasi laut juga diimbau menyesuaikan kegiatan dengan kondisi perairan untuk mengantisipasi resiko keselamatan. Ancaman lainnya datang dari potensi banjir rob di sejumlah kawasan pesisir. BMKG mengingatkan masyarakat pesisir menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena beberapa wilayah berpotensi terdampak banjir rob. Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat, pastikan Anda terus menyaksikan Pro 3 RRI.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 28 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasalukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberg 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chief the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang. Dan Jepang, kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang. Tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dan hampir juga emas sebenarnya kan. Tapi ya, apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah. Bertambah lagi koleksinya. Bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: Our trophy, hopefully.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Pelupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor telak 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga. Serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Hai, saya Rizky Giniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya kebakaran hutan dan lahan di Gunung Rinjani dan penutupan sejumlah jalur pendakian. Wacana penerapan mobile number portability di Indonesia, lalu ada sertifikasi halal, memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Serta kami akan hadirkan update penanganan bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan segmen video potensi daerah, genjot produktivitas ekspor komoditas perikanan, Pemprov Maluku bentuk tim percepatan, bersama reporter Abdullah Leurima.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, pemerintah Provinsi Maluku membentuk tim percepatan ekspor untuk menggenjot produktivitas ekspor Maluku. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli menyebutnya sebagai tim lintas instansi yang dibentuk pemerintah Provinsi

0: ada bea cukai, kemudian PT Pelindo, dan kami di Dinas Penelitian dan Perdagangan sendiri, karantina ikan, balai laboratorium, maka semua itu masuk di dalam tim percepatan ekspor, sehingga tidak ada kendala yang berarti, sehingga kita berharap peningkatan ekspor ini semakin hari kita gencot. Bapak Gubernur kemarin dalam rilisnya dan Bapak Kepala Badan Karantina merasa senang sekali dengan kondisi ini. Kita meyakini dengan sungguh bahwa Maluku sudah jalan pada track yang benar ya. Dia sebagai penghasil kontribusi ikan terbesar di Indonesia sebanyak 34% lebih, dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk ekspor dari Maluku bisa meningkat dari tahun ke tahun, dan mulai kita start dari tahun ini sampai di tahun depan.
1: Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding menyebut standar mutu ekspor ikan Indonesia diatur secara ketat untuk menjamin produk perikanan yang dikirim ke luar negeri aman dikonsumsi, bebas dari penyakit, dan memiliki daya saing tinggi. Secara umum, standar mutu ekspor ikan mencakup tiga aspek utama, yakni sertifikasi kelayakan, uji laboratorium keamanan pangan, dan kepatuhan negara tujuan.
2: Jadi kalau dia tidak sesuai pasti ketolak. Kalau ketolak itu pasti akan buang-buang biaya. Nah jadi itu yang sedang kita lakukan. Jadi ada pendampingan, ada pengawasan yang tetap. Jadi kita dorong biar cepat.
1: Diketahui Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Maluku mencatat nilai ekspor komunitas perikanan dari Maluku mencapai 881,59 miliar rupiah hingga September 2026 atau meningkat 5,7% dibanding capaian sepanjang 2025 sebesar 885,64 miliar rupiah. Kepala BKHIT Maluku Willy Indrayunan menyebut potensi perikanan Maluku yang besar dan didukung layak pengelolaan perikanan menjadi salah satu faktor yang mendorong aktivitas ekspor komunitas perikanan ke pasar internasional. Dari Ambon, Maluku, Abdul 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berawal dari hobi membuat kue, Isnawati, pelaku UMKM di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mengembangkan usaha kue Piamayes hingga mampu menghasilkan omset sekitar 10 juta rupiah setiap bulan. Bersama reporter Afriansyah.
4: Pendengar dan pemirsa Rednet, siapa yang tidak kenal dengan kue pia? Nah, di Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau, khususnya di tempat saya berada saat ini di Kelurahan Lamarga, terdapat salah satu pelaku UMKM yang kemudian mengembangkan usaha kue pia yang usahanya terus berkembang hingga saat ini. Lantas seperti apa produk usaha kue pia Mayes yang dijuluki oleh pelaku usaha ini? Kita akan berbicara nanti ke dalam bersama pelaku usaha ini. Ayo ketika.
5: Pendengar dan pemirsa Rednet, saat ini saya sudah bersama Isnawati, pelaku usaha kue pia Mayes di Kelurahan Lamangga, Kota Bau-Bau. Ibu Isnawati, mungkin bisa diceritakan apa awal mula usaha kue pia Mayes ini dan apa yang latar belakangnya sehingga memilih ini?
6: Pertama tuh hobi saya kan bikin kue. Terus berawal dari hobi itu saya mencoba untuk menjual ke teman, tetangga sekitar. Alhamdulillah responnya positif dan sehingga akhirnya saya memutuskan untuk menceriuskan hobi saya ini menjadi usaha.
5: Ini produknya sudah ada berapa varian dia?
6: Oh iya, untuk kalau varian saat ini kue pia kacang hijau, coklat, dan keju. Tiga varian saat ini.
5: Okay.
6: Dan yang paling best seller itu kacang hijau dan coklat.
5: Okay. Bu, untuk memproduksi kue pia Mayes ini dalam sebulan mampunya berapa yang diproduksi?
6: Nah, satu hari itu bisa sampai 20-an, jadi lebih dari 100 kan. Maksudnya alhamdulillah lebih ya sudah 10 lebih.
5: 10 juta?
6: Iya, 10 juta.
5: Oke. Terakhir mungkin Bu Isnawati, saat ini bagaimana pola pemasaran yang dilakukan? Apakah sudah dilakukan juga secara online atau masih sebatas online saja? Offline?
6: Untuk saat ini, kue pia Mayes itu sudah selesai.

0: permasalahannya ada dua, online dan offline. Kalau offline itu ada di saya titip jual sistem konsinyasi di beberapa toko yang di Kota Bau-Bau, tapi sekarang sudah masuk juga ke bandara dan hypermart. Dan secara online itu di TikTok, di Maya's Kitchen 19 dan juga di WhatsApp. WhatsApp grup bisa kalau ada lagi buat promonya di WA grup dan juga WhatsApp story. Alhamdulillah tiap hari masih ada saja pembelinya.
1: Siap-siap. Pendengar dan pemirsa Airnet, itu tadi wawancara kami bersama pelaku usaha kue Maya's di Kota Bau-Bau, Ibu Isnawati. Dan akhirnya dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Afriansa, Pro3 RRI, Airnet terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertanian cabai di Desa Brancah Pulau Bengkalis mengembangkan sentra hortikultura cabai dan jagung sebagai penopang ekonomi petani di wilayah pesisir Bengkalis. Bersama reporter Muhammad Fiza.
3: Kecamatan Bantan yang kini berkembang sebagai sentra hortikultura cabai dan juga jagung di wilayah pesisir. Kita simak informasi selengkapnya.
4: Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso meninjau langsung lahan pertanian cabai dan juga jagung milik warga sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan. Kunjungan ini merupakan lanjutan pemantauan sektor pangan setelah sebelumnya melihat potensi peternakan ayam petelur di Desa Bantan Tua. Didampingi Ketua Tim Bergerak PKK Haja Siti Aisyah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Susi Hartati, serta Camat Bantan Refli Kurniawan. Wakil Bupati Bengkalis berdialog langsung dengan petani setempat. Pemerintah daerah menilai sektor pertanian khususnya cabai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.
5: Bagaimana masyarakat berusaha membuka peluang usaha? Apalagi nih cabai yang sekarang harganya 110-an ribu per kilo dan penyumbang inflasi di Pulau Bengkalis, di Kabupaten Bengkalis, inilah barangnya. Ternyata di pulau juga berpotensi. Kita belajar dengan Ustadz Bambang. Mari bersama-sama peluang-peluang usaha ini kita kolaborasikan.
4: Komoditas cabai ini sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen memperkuat dukungan melalui pendampingan, penyediaan sarana produksi, serta kolaborasi lintas instansi agar pertanian di Pulau Bengkalis terus berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Sementara itu, pemilik lahan, Ustadz Bambang, menjadi salah satu contoh petani lokal yang berhasil mengembangkan cabai dan jagung di lahan pesisir dengan pengalaman bertaninya yang diperoleh dari Kota Kediri serta latar belakang pesantren. Bambang menerapkan filosofi kerja bahwa bertani adalah bagian dari ibadah dan jalan mencari rezeki yang halal.
6: Kalau dari segi kepribadian, dari ucapan apa semua kita sudah tertata, terus kemudian dari segi hasil memang belum maksimal atau masih setengah gagal, barangkali kita memperbaiki diri dengan ibadah kita bagaimana gitu kan. Kalau memang semua itu sudah kita lakukan dengan baik tetap juga masih gagal, pasti memang itu ujian kita. Kalau saya gitu aja, Pak.
4: Kegagalan itu bagian dari proses belajar. Bertani bagi Ustadz Bambang adalah ibadah. Jika gagal, dievaluasi dan juga diperbaiki. Di sini dipilih bibit cabai yang tahan virus dan menerapkan tumpang sari dengan jagung supaya biaya perawatan bisa tertutup. Bambang menjelaskan sistem tumpang sari cabai dan jagung sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrim di lahan tanah liat dan tanah liat berpasir. Jagung juga berfungsi sebagai penyangga ekonomi saat cabai belum panen, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani. Sementara itu, Camat Bantan Refli Kurniawan menilai masih diperlukan penguatan mental dan pola pikir petani dalam menghadapi kegagalan usaha tani. Menurutnya, tidak sedikit petani yang berhenti berusaha setelah gagal.
7: Memang masyarakat kita hari ini, kalau sudah gagal sekali, Pak Wabu, mereka sudah down. Sama juga dengan bumdes itu sendiri. Unit-unit itu kalau sudah down membuat usaha, sudah bekerja. Maka ini memang kita butuh seperti ini, Ustadz, support terus.
4: Banyak petani yang langsung patah semangat ketika gagal panen. Hal seperti yang dilakukan Ustadz Bambang, keberhasilan itu lahir dari proses belajar dan evaluasi berkelanjutan yang perlu didorong agar petani terus bangkit. Keberhasilan pertanian cabai di Desa Brancah menjadi bukti bahwa Pulau Bengkalis memiliki potensi besar di sektor pertanian hortikultura. Dengan dukungan pemerintah dan ketekunan petani lokal, kebutuhan cabai yang selama ini menjadi penyumbang inflasi diharapkan dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri.
3: Demikian video potensi daerah dari RRI SP Bengkalis. Saya reporter Muhammad Fiza, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

0: Memperingati Hari Sungai Sedunia 2026, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono menyoroti potensi Sungai Ciliwung sebagai sumber energi terbarukan. Menurut Dias, aliran Sungai Ciliwung dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Namun, pemanfaatan potensi energi sungai perlu dibarengi dengan upaya menjaga kualitas dan kebersihan air. Dias juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kelestarian dan fungsi Sungai Ciliwung. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Sumatera Utara, ada kebeningan air Aek Sijorni di Aek Libung, Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan, bersama reporter James Franciscus.
2: Pendengar, nama Aek Sijorni berasal dari bahasa Mandailing yang berarti air yang jernih. Dan memang, kejernihan air di sini bukan sekedar legenda. Dari kejauhan, gemercik air yang mengalir di antara bebatuan bertingkat menyambut setiap pengunjung dengan kesejukan yang tak terlupakan. Terletak di desa Aek Libung, Sayur Matinggi, Aek Sijorni menawarkan keunikan yang sangat sulit ditemukan di tempat lain. Sebuah air terjun bertingkat dengan aliran air yang sangat bening sepanjang tahun, bahkan saat musim hujan sekalipun. Yang paling memikat adalah barisan pohon kelapa yang tumbuh rindang di sekitar air terjun. Dedaunan yang bergoyang perlahan ditiup angin seolah menyambut siapapun yang datang untuk beristirahat, bermain air, atau sekedar menikmati keindahan alam. Tempat ini cocok untuk piknik bersama keluarga, berendam santai di kolam alam, atau menjelajahi sungai kecil yang membelah kawasan ini. Banyak pengunjung juga menikmati sensasi terapi air dari pancuran alami yang mengalir deras di bebatuan. Dan tentu saja, Aek Sijorni adalah surganya pencinta fotografi. Setiap sudut menawarkan pemandangan yang alami, asri, dan juga eksotis. Akses menuju Aek Sijorni cukup mudah. Dari Kota Padang Sidimpuan, hanya butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. Jalan yang dilalui sudah cukup baik dan tersedia area parkir serta fasilitas umum yang nyaman.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Aek Sijorni yang merupakan salah satu wisata di Kabupaten Tapanuli Selatan bersama dengan Kak Mani. Kak Mani, gimana nih pendapatnya tentang tempat wisata ini?
4: Menurut saya, wisatanya udah bagus ya, Bang Astri. Tapi dibanding 2 tahun yang lalu kan, di sini mulai parkirnya udah mulai tertata, kebersihannya juga udah mulai lebih baik. Cuman kekurangannya masih pembayarannya, pembayaran tiket masih manual ya, belum bisa kris. Terus juga kayaknya berbagai pengunjung juga masih suka buang sampah sembarangan. Tapi ya kebersihannya udah ada sih. Kemudian juga untuk ini di kolam, penjaga kolamnya nih diperbanyak ya, supaya kan anak-anak kan ini takut di luar pengawasan orang tua ya. Jadi biar jaga keamanannya juga.
3: Artinya ada peringkatan ya dari 2 tahun sebelumnya ya?
4: Oh iya, benar ada peringkatannya, Bang. Mulai dari tempat parkirnya, sekarang aksesnya udah lebih mudah, terus yang ada pungli juga ya. Jadi langsung ke tempat tiket maksudnya.
2: Jadi, kalau Anda mencari tempat yang menyegarkan jiwa dan juga raga, jauh dari kota, Aek Sijorni adalah jawabannya. Dari Kabupaten Tapanuli Selatan, James Mamora, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke video potensi daerah berikutnya untuk melihat panen perdana mina padi Halimun yang sukses dilakukan pada lahan seluas 7.000 meter persegi. Dengan inovasi penggabungan pertanian dan perikanan, program diseminasi ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Bersama reporter Munjir Budiana.
5: Panen perdana sukses dilakukan oleh Yayasan Halimun Al-Ashi pada desiminasi teknologi mani padi di Kabupaten Aceh Jaya. Program ini mengembangkan sistem pertanian terpadu yang mengkombinasikan budidaya padi, ikan, dan udang dalam satu hamparan lahan seluas 7.000 meter persegi. Program ini berupaya mendukung dan mewujudkan ketahanan pangan di daerah, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya. Pada komoditas padi, varietas Cibatu Putih ditanam dengan sistem jajar legowo 2:1 dan menunjukkan hasil optimal. Produksi padi mencapai sekitar 8,9 ton dengan jumlah anakan produktif 25 hingga 30 batang per rumpun serta 200 hingga 250 bulir per malai dengan usia panen 100 hingga 105 hari. Selain padi, sistem mani padi ini juga mengintegrasikan budidaya udang dan ikan nila sultan. Integrasi tersebut menciptakan ekosistem sawah yang saling mendukung dengan tingkat kelangsungan hidup komunitas perikanan yang tinggi. Tenaga ahli program mani padi Teku Ridwan menyatakan, keberhasilan panen padi ini merupakan hasil penerapan teknologi budidaya yang tepat serta pengelolaan ekosistem lahan secara terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, sistem mani padi mampu meningkatkan produktivitas padi tanpa merusak keseimbangan lingkungan.
6: Nah, ini sambil itu ada tiga kepentingan. Pertama, kita lihat kan sudah banyak itu keong, kemudian ikan habis. Yang kedua, dari kotoran ikan itu jadi pupuk organik. Dan yang paling terakhir adalah per dua bulan kita dapat cuan, bisa menjual bebeknya nanti. Jadi akhirnya harapan dari Yayasan Halimun, saya selaku tenaga ahlinya, akan kita berhitung dalam satu hektar lahan per tahunnya itu dengan komunitas ada padi, ada ikan, ada udang, ada bebek, berapa biar bisa hasilkan. Pada akhirnya kami berharap, selalu sampaikan tadi, nanti dukungan juga dari Pak Dinas Pangan, pada akhirnya adalah untuk mendukung ketahanan pangan Aceh.
5: Keberhasilan program ini mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Pangan Aceh, Surya Rayendra. Surya menilai teknologi mani padi sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi lahan dan keseimbangan ekosistem pertanian. Menurutnya, model ini dapat direplikasi oleh kelompok tani dan daerah lain untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan.
7: Pertama, pasti ada evaluasi-evaluasi di mana yang mungkin bisa dikembangkan dan dikembangkan. Dan juga ini, kita sebagaimana kita ketahui, kebutuhan akan pangannya akan semakin meningkat terus. Apalagi dengan adanya program makan bergizi gratis yang potensi pemasarannya juga besar. Sehingga juga kita jangan tergantung dari komoditas dari luar, kita upayakan semua bahan-bahan pangan yang dibutuhkan dalam proses makan bergizi gratis ini bisa dipenuhi oleh lokal, paling kurang itu lokal setempat. Jadi tidak semuanya harus diimpor atau didatangkan dari luar.
5: Surya mengatakan pada lahan telah dipanen seluas 7.000 meter persegi dengan hasil panen yang sangat memuaskan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan sawah secara terintegrasi dapat menghasilkan produksi pangan yang optimal.
8: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 28 September.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya melalui kolaborasinya dengan Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker mengapresiasi World Cup Circuit Global Championship Indonesia 2026 yang akan digelar Asosiasi Teknisi Ponsel Indonesia Test Point. Rifki mengatakan kompetisi keterampilan reparasi perangkat seluler ini dapat mendorong penguatan talenta teknisi dalam mendukung aktivitas ekonomi kreatif berbasis digital. Melalui acara ini, Kemenekraf dan Kemnaker turut mendorong ekosistem digital semakin besar. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan teknisi di berbagai daerah atau menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga bertujuan untuk mengisi kebutuhan reparasi ponsel di regional, bahkan global dari talenta-talenta Indonesia. Berita dalam negeri lainnya, Komisi 13 DPR menggelar rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk membahas temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen Jakarta untuk mengetahui penjelasan sekaligus perkembangan dari temuan Ombudsman. Rapat tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi serta Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Nonaktif Wisnu Hani Putranto. Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan, pihaknya juga mengundang Ombudsman untuk mengikuti rapat. Namun, surat permintaan yang dikirimkan Komisi 13 belum direspon oleh Komisi 2 DPR, selaku komisi yang bekerja sama dengan Ombudsman. Berita mancanegara, internal pemerintahan Turki menyampaikan Turki akan segera mengintensifkan upaya diplomatik untuk membantu menyelesaikan konflik Ukraina dan memastikan keselamatan pelayaran di Laut Hitam. Menurut sumber, Turki menilai Laut Hitam tidak seharusnya menjadi zona pertempuran dan keselamatan kapal-kapal niaga, serta kelancaran lalu lintas di sepanjang jalur pelayaran harus terjamin. Ia juga menekankan Turki bermaksud mempertahankan kontak dengan pihak Rusia maupun Ukraina untuk mengupayakan pengembangan mekanisme yang dapat diterima kedua belah pihak. Lebih lanjut, Turki juga akan terus menggunakan jalur diplomatik untuk membawa kedua pihak kembali ke meja perundingan dan mengurangi resiko konflik meluas keluar perbatasan Ukraina. Kita ke berita olahraga, peselancar Indonesia Imade Pajar Ariana berhasil menembus ke perempat final pada cabang olahraga selancar surfing nomor papan pendek putra men's shortboard Asian Games Aichi Nagoya, Jepang. Berdasarkan statistik penyelenggara dalam pertandingan penyisihan putaran ketiga di Long Beach, Imade berada di posisi pertama saat berlaga di kelompok pertandingan head. Keempat melawan wakil dari Thailand, Tin Chansen. Imade berhasil mengumpulkan total skor 11,50 saat wave pertama. Dia membukukan skor 6,33 dan wave kedua 5,17. Setelah angka diakumulasi, total skor tersebut membuat atlet berumur 22 tahun berhasil memenangi lomba sehingga berhak melaju ke perempat final.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk!
2: Luar biasa!
1: Aku baru aja
3: diinterview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbaik.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peningga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat basa pepegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peninga Radio Republik Indonesia ti Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sida tau diberi ke pengerai awak sida selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat basa bepegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Museum Bing Slamet akan ditata kembali agar lebih nyaman dikunjungi masyarakat. Penataan dilakukan karena ruang museum terbatas, sehingga pengelola perlu mengatur teknis kunjungan dan fasilitas pendukung bagi para pengunjung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong adanya solusi untuk mengatasi kemiskinan di wilayahnya, terutama di daerah perkebunan sayur seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, kemudian Bandung Selatan. BMKG memperkirakan kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia hari ini didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lebat disertai petir, gelombang laut tinggi hingga 4 meter, serta banjirop di kawasan pesisir. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon mengingatkan pekerja migran Indonesia agar mewaspadai perekrutan tanpa legalitas. Bersama reporter Rena Safira. Rena.
2: Baik Hana dan pendengar, tawaran pengurusan dokumen secara penuh oleh perekrut perlu dicermati calon pekerja migran sebelum menerima pekerjaan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon meminta masyarakat memeriksa legalitas perusahaan dan kelengkapan dokumen keberangkatan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan masyarakat harus memastikan perusahaan penempatan pekerja migran memiliki legalitas. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan meminta informasi kepada pemerintah desa sebelum proses keberangkatan dilanjutkan.
3: Sekarang dengan kemajuan teknologi untuk mendapatkan informasi sebetulnya banyak cara, banyak jalan. Pertama bisa didapatkan melalui sistem di Sisko P2MI untuk job-job bagi para perusahaan yang ada di Cirebon khususnya maupun di wilayah lain. Selain itu juga kalau untuk yang terutama para ibu-ibu, nah ini yang menjadi sasaran kita untuk bisa melalui jalur yang legal, nah ini bisa menghubungi.
2: Novi menambahkan surat keterangan dari pemerintah desa menjadi salah satu yang perlu diperhatikan calon pekerja. Dokumen tersebut menjadi bagian pemeriksaan awal untuk mengetahui proses keberangkatan calon pekerja migran. Pemerintah desa dapat menghadirkan pihak perusahaan atau perwakilannya ketika calon pekerja mengurus surat keterangan keberangkatan. Pendampingan keluarga seperti pasangan atau orang tua juga dapat dilibatkan dalam proses pemeriksaan tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
1: Basnas Makassar mendorong pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Makassar dan sekitarnya. Bersama reporter Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
4: Ya baik, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Makassar, pendengar, memang tidak hanya menyalurkan bantuan saja tentunya kepada masyarakat miskin, tetapi juga mendorong penerima manfaatnya atau para mustahiknya untuk meningkatkan taraf hidup hingga mampu mandiri secara ekonomi. Di mana kami sudah mewawancarai Ketua Basnas Makassar Usman Sofian yang mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat ini memang menjadi salah satu program utama dari Basnas tentunya dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan termasuk juga kemiskinan ekstrim di Kota Makassar. Di mana untuk bantuan awal diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat fakir miskin. Namun penerima yang memiliki potensi untuk bekerja ataupun mengembangkan usahanya akan diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan produktif. Jadi pihak dari Basnas Kota Makassar ini menilai bahwa pendekatan ini dilakukan tentunya agar penerima tidak hanya bergantung pada bantuan konsumtif, di mana Basnas sendiri melakukan pemetaan terhadap kondisi dan potensi masing-masing penerima untuk menentukan bentuk pendampingan yang sesuai. Berikut pernyataannya.
3: Bantuan Basnas itu kan tidak hanya fokus pada bantuan konsumtif. Artinya bahwa Basnas juga jalan program bantuan produktif. Bisa saja hari ini, bulan ini mereka menerima bantuan pangan, sembako untuk ini, tapi karena mereka tidak dampingi yang punya potensi misalnya berubah untuk dari misalnya penerima bantuan bulanan, misalnya dia bergeser atau naik tingkat kesejahteraan sehingga dia tidak lagi berstatus sebagai penerima bantuan.
4: Ya, dan kami sampaikan juga pendengar bahwa untuk peningkatan pendapatan memang menjadi salah satu indikator dalam mengevaluasi keberlanjutan bantuan. Di mana ketika kondisi ekonomi penerima sudah membaik, maka bantuan akan dialihkan lebih membutuhkan. Dan masyarakat yang didampingi, mereka akan diketahui skill atau kemampuannya, apakah bisa membuat kue, bisa menjahit, maka akan diberikan bantuan lain seperti bantuan modal usaha. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Iswan Seruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI membangun jembatan gantung di Serasah Aceh Singkil sebagai upaya mempermudah mobilitas para siswa yang harus berenang atau menggunakan sampan untuk pergi ke sekolah, bersama reporter Salihin Barus. Salihin.
5: Ya baik, terima kasih rekan kami Hana di Pro 3 Jakarta. Pendengar, benar sekali bahwasanya pembangunan jembatan gantung sepanjang lebih kurang 130 meter yang dibangun di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, kini membawa angin segar bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sebab proyek infrastruktur bentukan prajurit TNI Kodim 0109 Aceh Singkil ini hadir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterisoliran wilayah yang selama ini membelenggu aktivitas harian warga. Kepala Kampung Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil, Julkarnain, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam karena kehadiran jembatan ini diyakini akan mampu mengubah wajah desa mereka yang selama ini terisolasi menjadi lebih maju dan terhubung lancar dengan wilayah tersebut, khususnya untuk wilayah luar. Bahkan menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Singkil, Aceh ini, kehadiran jembatan gantung ini tentunya menjadi berkah luar biasa yang mengubah rutinitas harian secara drastis. Sebab bertahun-tahun selama mereka diakui bahwasanya mengalami keterbatasan akses darat, maka para pelajar di desa ini terpaksa bertaruh nyawa menggunakan sampan menyeberangi sungai sebagai salah satu transportasi atau sarana transportasi menyeberangi sungai demi menuntut ilmu dan pendidikan di luar desa tersebut.
3: Terima kasih kepada Bapak melalui Pak Tadim dan serta jajarannya, sangat terima kasih dengan adanya dibuatkan kami jembatan ini, kami sangat bersyukur dan memudahkan sekali terutama anak sekolah kami dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena selama ini kami di Serasah ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan, tapi terwujudnya jembatan kami ini mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat-sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
5: Kemudian Jurukaran ini juga menambahkan selain sektor pendidikan, juga keberadaan jembatan ini dapat menjadi urat nadi perekonomian warga di pedesaan terpencil itu. Diprediksikan ke depan perekonomian akan mengalami lonjakan drastis berkat adanya jalur darat yang memadai melalui jembatan tersebut. Sehingga dengan adanya jembatan ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanaman mereka ke desa tetangga, seperti Desa Cibubukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Di samping itu, Julkarnain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya setelah dua kali jembatan sebelumnya sempat dibangun dan berulang kali ambruk akibat terjangan banjir. Sehingga belajar dari pengalaman tersebut, mereka berkoordinasi dengan erat dengan pemerintah TNI untuk merancang jembatan perintis dengan posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Dengar demikian informasi dari Singkil Aceh, Salim Barus melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan menggencarkan deteksi dini penyakit menular sebagai langkah preventif menjaga kesehatan warga binaan. Bersama reporter Teddy Herianto. Teddy.
6: Ya, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan bekerjasama dengan Puskesmas Negeri Baru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melaksanakan screening triple eliminasi bagi warga binaan. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan dini terhadap tiga penyakit menular, yaitu HIV, hepatitis B, dan sipilis bagi 200 warga binaan, khususnya lansia, anak, wanita, serta tahanan dan narapidana baru. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Kementerian Kesehatan dalam upaya eliminasi penyakit menular di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Waikanan, Rizky Burhanuddin, kepada RRI mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen lapas dalam memberikan perhatian terhadap kesehatan warga binaan.
7: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikanan dengan bekerja sama dengan Puskesmas Negeri Baru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan telah melaksanakan screening terhadap penyakit menular yaitu HIV, hepatitis B, dan sifilis bagi warga binaan pemasyarakatan. Fokus utama pemeriksaan adalah lansia, anak-anak, dan wanita. Semoga upaya yang kami lakukan dengan bersinergi dengan pihak stakeholder terkait memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
6: Sementara itu, pihak Puskesmas Negeri Baru mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Lapas Waikanan dan instansi kesehatan daerah. Pelaksanaan screening ini diharapkan mampu mendeteksi secara dini potensi penularan penyakit dan mencegah penyebarannya di dalam lingkungan lapas. Melalui kegiatan ini, Lapas Waikanan menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah menuju Indonesia sehat serta memperkuat pelayanan pembinaan yang manusiawi dan berkeadilan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Nasional Narkotika BNN Kota Tarakan mengingatkan masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis Ectomidin yang dapat berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Bersama reporter Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
8: Baik, pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Tarakan memperingatkan masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis Ectomidin yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Hal ini menyusul keberhasilan aparat kepolisian membekuk seorang oknum kontraktor asal Tarakan, Kalimantan Utara yang kedapatan membawa puluhan cartridge berisi cairan terlarang tersebut. Kepala BNNK Tarakan, Evon Maternik, menegaskan bahwa Ectomidin merupakan obat bius medis yang penggunanya sangat terbatas dan diawasi ketat. Obat ini juga tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diberikan oleh medis profesional demi keselamatan pasien.

0: tapi tidak kesehatan di kegiatan kesehatan saja. Dan itu sangat terbatas. Yang boleh mengeluarkan itu adalah farmasi.
1: Ya, dan lebih lanjut Evan Maternik menambahkan bahwa adapun modus operandi yang beredar saat ini adalah mencampurkan cairan obat pembius medis ini ke dalam liquid vape atau rokok elektrik. Penyalahgunaan ini banyak ditemukan di tempat-tempat hiburan malam. Ia menerangkan bahwa efek zat ini jauh berbeda dengan jenis narkotika lain seperti sabu yang kerap disalahgunakan pekerja lapangan untuk memicu stamina. Campuran etomidat dalam rokok elektrik berpotensi besar memicu keracunan hingga gangguan fatal pada organ vital. Penggunaan tanpa indikasi medis dan dosis berlebih berisiko tinggi menyebabkan depresi pernapasan fatal hingga henti jantung. Karena itu, Evan Maternik menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memperketat pengawasan jalur peredaran gelap zat kimia berbahaya ini di wilayah Kalimantan Utara. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mencoba-coba mengkonsumsi cairan vape dengan sumber tidak resmi demi menjaga kesehatan diri. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan menyelidiki penyebab ratusan ekor ikan jurung berukuran kecil hingga besar ditemukan mati mendadak di aliran sungai desa Tambangan Jaya, Kecamatan Tambangan. Bersama reporter Rizky Ramadan. Rizky.
3: Baik, dapat saya sampaikan warga desa Tambangan Jaya, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dibuat geger dengan kematian ratusan ekor ikan jurung yang berukuran kecil, sedang hingga besar di sungai desa mereka. Satu persatu bangkai ikan pun diangkat oleh warga dan dikumpulkan di darat agar bangkainya tidak mencemari sungai yang juga lokasi wisata tersebut. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan guna untuk mencari tahu penyebab kematian ratusan ikan jurung tersebut. Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sampel air dan bangkai ikan untuk dibawa ke laboratorium agar mengetahui secara pasti penyebab kematian ikan jurung tersebut. Selain itu, pemerintah akan membangun bronjong agar debit air menjadi lebih banyak sehingga menciptakan lubu untuk tempat berkembang biaknya ikan jurung.
4: Tentang penyebab kematian, ya. Bersama saya hari ini juga didamping oleh dinas perikanan. Tentu secara teknis kita memberikan obat, ya, obat untuk pencegahan.
3: Selanjutnya, pendengar, pemerintah berharap agar ikan jurung yang menjadi kekayaan budaya Mandailing ini tidak punah dan lokasi ini kembali menjadi lokasi wisata alam, yaitu melihat ratusan ekor ikan jurung liar dari dekat. Dari Mandailing Natal, Rizky Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di perairan Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua jenazah dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter dari Bandara Cilikriwut, Palangkaraya hari ini. Bersama reporter Aga Jaya Bijaksana.
5: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
6: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
5: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas, ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
6: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya 2 jenazah, sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan 2 helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
7: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam 2 pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
6: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gajah Bijaksana.

isu keamanan. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.

0: Warta Nusantara.
1: Festival Cabai Nusantara di IKN mempertemukan pemerintah, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat untuk mengembangkan cabai sebagai komoditas pangan, ekonomi, serta pengendali inflasi. Bersama reporter Niswar Kula.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Bank Indonesia menggelar Festival Cabai Nusantara 2026 di Nusantara Park, kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara. Kegiatan ini menghadirkan beragam jenis tanaman cabai, produk olahan UMKM, bazar pangan lokal, serta kegiatan edukasi mengenai budidaya cabai dan urban farming. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawi Safitri mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus program prioritas pemerintah. Menurutnya, cabai memiliki peran yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan perekonomian dan inflasi. Ia mengatakan, pengembangan keanekaragaman pangan perlu terus didorong agar masyarakat memiliki pilihan pangan yang sehat. Sementara dari sisi ekonomi, ketersediaan komoditas seperti cabai juga perlu dijaga.
3: Ini adalah festival yang kedua di Indonesia. Festival yang pertama diselenggarakan Kementerian Pertanian dan sekarang di IKN bersama dengan banyak mitra kita menyelenggarakan festival ini. Ya, pesan yang lain yang ingin kami sampaikan bahwa bertanam cabai itu bisa di mana saja. Tidak harus menggunakan lahan yang luas gitu ya. Dengan Anda bisa lihat di dalam kontes ini hanya dengan satu pot kecil itu sudah bisa menghasilkan banyak cabai sehingga ketahanan pangan pada skala rumah tangga itu juga bisa dipenuhi sebenarnya itu.
2: Dari sisi pelaku usaha, festival tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk olahan cabai kepada masyarakat sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas. Salah satunya dilakukan Ilham Dika, owner sambal botol kita asal Samarinda. Ia membawa produk sambal olahan berbahan cabai lokal dalam kegiatan tersebut.
4: Ini menggunakan cabai murni, cabai asli, dan menggunakan gula murni juga, Bapak, dan non MSG. Untuk ketahanan produk saya di sini ada kurang lebih 1 tahun. Setelah dibuka itu dalam suhu ruang, tidak perlu ditaruh dalam kulkas atau freezer, langsung dikonsumsi saja seperti produk pabrikan juga kita. Oh, sangat luar biasa sekali. Jadi pengunjung-pengunjung yang sudah ngerasain, saya beri tester dengan ini kan. Jadi antusiasnya sangat tinggi sekali. Iya, tinggi sekali. Jadi orang setelah nyicipin langsung pada beli semua.
2: Festival Cabai Nusantara turut menghadirkan kontes dan lelang tanaman cabai, bazar UMKM, lomba memasak kreasi sambal Nusantara, IKN Chill Challenge, serta kegiatan edukasi mengenai budidaya cabai dan pengelolaan lahan tanpa bakar. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan cabai bukan hanya sebagai bahan pelengkap makanan, tetapi sebagai komoditas yang memiliki kaitan dengan ketahanan pangan, aktivitas ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, hingga upaya menjaga stabilitas harga pangan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Niswar Kula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kepulauan Sangihe mengedepankan pendekatan persuasif dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Bersama Jumel Johanis.
5: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah lebih mengedepankan pendekatan persuasif terhadap pelaku usaha dan masyarakat di lapangan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Daerah Sangihe, Abdi Abad,

0: kepada RRI Senin 28 September 2026. Ia menjelaskan seluruh anggota Satpol PP harus memahami bahwa peraturan daerah dibentuk dengan mempertimbangkan kondisi serta kearifan lokal masyarakat setempat.
1: Peraturan daerah kan dibentuk berdasarkan kearifan lokal. Jadi kami juga di lapangan mengajarkan atau menginstruksikan kepada anggota bahwa perda dibuat berdasarkan kearifan lokal, jadi petugas pelaksana juga harus arif dalam melaksanakan tugas. Jadi kami cenderung persuasif di lapangan, jadi tidak ada perlu tindakan-tindakan lebih.
0: Sementara Ketua Komisi 2 DPRD Sangihe Max Pangimangen menyampaikan, Satpol PP tidak hanya menampingi pemerintah daerah, tetapi juga harus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Dalam penegakan supremasi hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Perda dan Perbup, mereka harus membaur dan betul-betul merasakan bagaimana yang namanya masyarakat Sangihe itu perhatian, butuh penjelasan, edukasi, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penegakan maupun melakukan eksekusi-eksekusi tertentu sepanjang dibutuhkan. Karena karakteristik masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe rata-rata masyarakat yang buta pingin, butuh penjelasan dan cermat.
0: Karena itu, kolaborasi dan integritas dalam melaksanakan tugas perlu terus diperkuat, termasuk bersama TNI Polri, Kesbangpol, serta instansi dan stakeholder lainnya. Peran tersebut tidak hanya dilakukan secara internal dalam lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan aturan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Patebon, Kendal menggelar tradisi pesta panen di sepanjang jalan desa yang membelah area persawahan untuk meramaikan pasar gili sehingga pendapatan pelaku UMKM dapat meningkat. Bersama reporter Faiz Rosi.
4: Setiap bulan September pasti diadakan pesta panen setelah panen di Desa Purwosari.
5: Masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Patebon, Kendal masih tetap menggelar tradisi pesta panen. Pesta panen digelar di sepanjang jalan desa yang membelah area persawahan sekaligus untuk meramaikan pasar gili yang hanya dibuka tiap hari Minggu pagi. Pesta panen minggu kemarin diramaikan berbagai macam lomba, yakni lomba karaoke, lomba mancing, lomba gogo ikan, lomba layang-layang, dan lomba kitiran atau baling-baling. Kepala Desa Purwosari Ahmad Nur Wahid mengatakan, khusus pada pesta panen kali ini, pembayaran di pasar gili menggunakan sistem ngeloning, yaitu membayar dengan gabah hasil panen. Namun kali ini gabah dibungkus plastik dan diberi nominal tertentu mulai Rp2.000, Rp5.000, dan Rp10.000. Tujuan sistem ngeloning ini untuk mengenalkan tradisi jual-beli zaman dulu kepada generasi sekarang. Pada zaman dulu, warga desa yang mayoritas petani padi ketika membeli kebutuhan pokok di pasar membayar dengan padi secara barter. Tradisi pesta panen digelar untuk meramaikan pasar gili sehingga pendapatan pelaku UMKM bisa meningkat.
4: Meningkatkan UMKM di Desa Purwosari, Pak. Terutama UMKM ibu-ibu di Desa Purwosari itu banyak sekali. Ada yang jual sayur, mayur, ada kue-kue tradisional juga ada. Akan tapi ini banyak juga dari luar desa yang bisa berjualan di pasar gili.
5: Keberadaan pasar gili juga dimanfaatkan oleh kelompok UMKM Berkah Maju, Gabungan Ibu-Ibu Patayat Warga RW 4. Ketua kelompok UMKM Berkah Maju, Umi Toibah mengatakan, tiap hari Minggu selalu hadir untuk meramaikan pasar gili. Kelompoknya menjual berbagai jenis UMKM ibu-ibu, mulai makanan ringan, minuman, dan berbagai jenis makanan tradisional.
6: Setiap minggu sebetulnya kita sudah hadir di sini untuk meramaikan pasar gili ini. Dan ini hari spesial, yaitu pas panen, pesta panen, kita menghadirkan berbagai macam hasil karya kami.
5: Jumlah pedagang di pasar gili sekitar 70-80 pedagang, termasuk pedagang dari luar desa. Khusus di acara pesta panen ada pemeriksaan kesehatan gratis. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Pendidikan Jatim menilai rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi sangat baik, namun harus dikaji lebih mendalam. Bersama reporter Faris Siarbo.
7: Rencana pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi terus memantik perbincangan hangat. Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Profesor Warsono, mengapresiasi kebijakan tersebut karena merupakan wujud nyata amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja, pendidikan gratis perlu dikaji lebih dalam.
8: Kalau misalkan pemerintah bisa membebaskan SPP, ya khususnya adalah bagi anak-anak yang kurang mampu, apalagi juga juga ditambah dengan seragam, buku, dan sebagainya, saya kira itu suatu ide yang bagus. Cuma persoalannya ini kalau misalkan itu gagasan bagus, implementasinya bagaimana? Karena untuk mengimplementasikan gagasan itu harus dibuat kebijakan termasuk penganggaran. Nah ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan-pertanyaan ikutan.
7: Lebih jauh, Warsono mengingatkan bahwa pembebasan biaya saja tidak serta-merta mendongkrak kualitas pendidikan. Menurutnya mutu pendidikan dibentuk oleh 4 variabel utama sehingga perlu kerja bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, Faisal Taslan, salah satu orang tua siswa, mengapresiasi rencana pemerintah menggratiskan pendidikan karena dapat meringankan beban. Hanya saja, kebijakan tersebut menurutnya masih perlu dikaji lebih mendalam karena membutuhkan alokasi anggaran yang besar.
9: Berharap sebagai orang tua yang punya anak di sekolah sih bisa terrealisasi lebih bagus secepatnya. Tapi itu pun untuk tahun ini nggak mungkin karena masa pendidikan itu sudah berjalan, kalau sekarang September berarti sudah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kan. Jadi mungkin bisa diterapkan tahun depan. Tapi sekali lagi menurut saya program ini bagus, cuma harus ditelaah lebih dalam dan melibatkan semua unsur pendidikan. Artinya ya masyarakat itu dimintai pendapatnya juga lah.
7: Selain menggratiskan pendidikan, ia berharap pemerintah dapat memperhatikan terkait sarana-prasarana pembelajaran, kompetensi guru, kesejahteraan guru, hingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.
0: Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, terutama nelayan tradisional. Bersama reporter TC Maulidia Putri.
10: Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan, termasuk melalui penyediaan bantuan alat penangkap ikan kepada nelayan tradisional. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal menegaskan perhatian ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perhatian tersebut telah ditunjukkan dengan penyerahan bantuan bagi nelayan, seperti yang sudah disalurkan kepada nelayan tradisional di Gampung atau Desa Alunaga dan Deah Raya, Kecamatan Siakwala, Kota Banda Aceh. Wali Kota menyerahkan bantuan berupa jaring laut ukuran 100x4 meter kepada 143 nelayan dari total 840 set bantuan yang disalurkan. Penyerahan diterima secara simbolis oleh Panglima Laut dan perwakilan nelayan.
11: Takkan kepada para nelayan, mudah-mudahan bermanfaat untuk roh bulu.
12: Amin.
11: Masyarakat bernama sejahtera dari para nelayan.
12: Amin.
10: Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan DPPKP Kota Banda Aceh Iskandar menyampaikan bantuan tersebut berupa jaring laut ukuran 100x4 meter kepada 143 nelayan dari total 840 set bantuan yang disalurkan. Penyerahan diterima secara simbolis oleh Panglima Laut dan perwakilan nelayan.
13: Bantu 870 set bu, yang menerima 143 orang nelayan.
10: Adapun diharapkan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meringankan beban ekonomi warga dan mendukung aktivitas produktif nelayan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.
3: Anggota Komisi 9 DPR RI, Nuroji, bersama Kementerian Kesehatan menggelar sosialisasi tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Sosialisasi tersebut dihadiri sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan di Kota Bekasi. Dalam kesempatan tersebut, Nuroji lebih banyak memberikan ajakan kepada peserta untuk menjalani pola hidup sehat. Ia menilai pola hidup sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: BMKG Sumsel sebut hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir belum menandai dimulainya musim penghujan. Meski demikian, pemerintah diharapkan antisipasi fenomena banjir. Bersama reporter Muhammad Maulana.
2: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir belum menandai dimulainya musim penghujan. Kepala Unit BMKG Palembang, Sinta Andayani, mengatakan hujan tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer, di antaranya aktivitas gelombang ekuatorial Rossby, serta pola angin yang membentuk konvergensi dan pelambatan angin. Kondisi ini mendukung pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menghasilkan hujan. Namun, BMKG memperkirakan kondisi tersebut hanya berlangsung sekitar 2 hingga 3 hari. Potensi hujan dapat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, antara lain Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Lahat, Pagar Alam, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Komering Ulu Selatan.
3: Hujan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, seperti di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, kemudian di Lahat, Pagar Alam, Oku, dan Oku Selatan. Dan juga di periode ini kami melaksanakan operasi modifikasi cuaca, di mana potensi awan konvektif yang muncul di wilayah Sumatera Selatan ini kami maksimalkan modifikasinya untuk menjadi awan konvektif atau awan hujan yang memang bisa menurunkan hujan secara signifikan di Sumsel.
2: BMKG juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan memaksimalkan potensi awan konvektif untuk menghasilkan hujan di sejumlah wilayah. Sinta menjelaskan, hujan dalam waktu singkat masih dapat terjadi meski sebagian wilayah Sumatera Selatan berada pada periode puncak kemarau. Kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika atmosfer dan belum dapat dijadikan indikator masuknya musim penghujan. Berdasarkan pembaruan model perkiraan cuaca dan iklim BMKG, Sumatera Selatan diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026. Sementara itu, warga Palembang, Widya Astin, meminta pemerintah mulai melakukan antisipasi sebelum musim hujan tiba. Ia mengingatkan persoalan banjir di sejumlah wilayah tidak hanya berkaitan dengan intensitas hujan. Kondisi drainase, penyempitan dan pendangkalan sungai, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta semakin banyaknya permukaan tanah yang tertutup bangunan juga perlu menjadi perhatian.
4: Pemerintah kota perlu melakukan langkah antisipasi, bukan menunggu banjir terjadi baru kemudian bertindak. Normalisasi dan pemeliharaan drainase harus diperkuat. Titik-titik rawan banjir dipetakan. Sungai dan saluran air dibersihkan. Serta ruang terbuka dan kawasan resapan air harus benar-benar dilindungi.
2: Widya berharap pemerintah memperkuat normalisasi dan pemeliharaan drainase, memetakan titik rawan banjir, serta membersihkan sungai dan saluran air secara berkala. Ia juga mengajak masyarakat tidak membuang sampah ke sungai maupun drainase. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo memastikan konflik antar Arab Saudi dan kelompok Houthi tidak berdampak terhadap jadwal pemberangkatan jemaah umroh asal Gorontalo. Bersama reporter Andi Sanga.
5: Meningkatnya eskalasi konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi pada bulan September ini tidak mempengaruhi pemberangkatan jemaah umroh asal Provinsi Gorontalo ke Tanah Suci. Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh pada Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, Safwan Eki, mengatakan pemberangkatan jemaah umroh asal Gorontalo sepanjang bulan ini tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi yang sama juga berlaku untuk jadwal pemulangan jemaah umroh asal Gorontalo menuju tanah air. Safwan juga memastikan konflik Arab Saudi dan kelompok Houthi tidak berpengaruh terhadap aktivitas ibadah jemaah umroh baik saat berada di Mekah maupun Madinah.
6: Sampai dengan saat ini juga dari Kementerian Haji Pusat itu belum memberikan instruksi kepada kami di daerah untuk mengantisipasi keberangkatan jemaah umroh itu sendiri. Oleh karenanya pihak travel yang menyampaikan jadwal keberangkatan setelah kami konfirmasi masih kembali, mereka tetap memberangkatkan jemaah umroh sesuai dengan jadwal.
5: Hari ini, sebanyak 48 jemaah umroh dari travel Nabatur diberangkatkan dengan rute Gorontalo menuju Jakarta, kemudian dilanjutkan menuju

0: Jeddah, Arab Saudi. Pimpinan cabang Travel Nabatur, Irham Toalu pagi tadi mengatakan, pemberangkatan jemaah umroh tersebut berlangsung sesuai jadwal karena hingga kini Arab Saudi belum melakukan penutupan penerbangan internasional maupun penghentian pelaksanaan ibadah umroh. Di tengah isu konflik yang beredar, ia menyebut pelaksanaan ibadah umroh sejauh ini tetap berjalan lancar dan aman.
1: Alhamdulillah, selama ini yang dikabarkan dari Arab Saudi bahwa ada konflik, alhamdulillah ada beberapa tempat yang tidak bisa dimasuk, salah satunya kota Thaif. Termasuk Jeddah ya, tidak usah khawatir. Selama ini tidak ada pemberitahuan dari maskapai ataupun dari Arab Saudi untuk jamaah dilarang masuk. Aman-aman saja.
0: Seluruh jemaah umroh asal Gorontalo didorong untuk fokus melaksanakan ibadah selama berada di Tanah Suci. Para jemaah juga diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan serta memperbanyak ibadah. Bersamaan dengan itu, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo terus memantau perkembangan situasi di Arab Saudi, termasuk proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh asal Gorontalo. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami juga akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini. IHSG mengakhiri laju di zona merah pada level 6.181. Indeks terkoreksi 60,45 poin atau 0,97%. Bersama reporter Fathia Nurzalfa. Fathia, seperti apa pantauannya?
2: Ya baik Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri sesi pertama perdagangan hari ini di zona merah. IHSG turun 60,45 poin atau 0,97% ke level 6.181,43. IHSG sebelumnya dibuka di level 6.209,74. Sepanjang sesi pertama, indeks sempat menyentuh level tertinggi 6.227,89 dan level terendah 6.174,30. Nilai transaksi hingga jeda perdagangan mencapai 6,41 triliun rupiah dengan volume perdagangan 23,38 miliar saham. Sebanyak 193 saham menguat, 496 saham melemah, dan 102 saham bergerak tidak berubah. Pelemahan IHSG terjadi di tengah ketidakpastian pasar global sekaligus dinamika ekonomi domestik yang masih menjadi perhatian investor. Salah satu sentimen yang dicermati adalah meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berdasarkan data yang dikutip tim riset Pilar Mas Investindo Sekuritas, sebanyak 53.490 pekerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini. Tim Pilar Mas menilai peningkatan PHK berpotensi memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dari pasar global, investor juga mencermati pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury. Pilar Mas menyoroti potensi penyempitnya selisih imbal hasil obligasi tenor 2 tahun dan 10 tahun. Perkembangan tersebut menjadi perhatian pasar karena dapat mempengaruhi ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter The Fed dan prospek pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Sementara itu, hubungan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok juga masih menjadi perhatian investor. Kedua negara dilaporkan mencapai sejumlah kesepakatan perdagangan, meski masih terdapat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nurzalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter, ternyata mereka dalam kondisi terombang-ambing, membutuhkan bantuan mereka itu dan akhirnya segera kita evakuasi.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8. Mendiang istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad meninggal dunia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi sebanyak 11 warga Papua Nugini yang menggunakan perahu mengalami mati mesin dan terombang-ambing selama 20 jam di Samudra Pasifik. Menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Samudra Pasifik dalam perjalanan menuju negara Vanuatu dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Di tengah perjalanan, Satgas dan ABK menemukan dan menolong 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terapung-apung selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin. ABK dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 langsung bergerak cepat melakukan pertolongan dengan mengangkat 11 warga negara Papua Nugini ke KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, setelah berada di atas kapal, 11 warga Papua Nugini ini diberikan baju yang kering, dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan diberikan makanan.
2: Memang tadi malam, larut malam sekitar jam 12.30, saat kapal kita sedang berlayar menuju Vanuatu dalam rangka Port Visit 2026, dari perwira jaga saya melaporkan ada kontak yang mencurigakan, yaitu kontak yang menghidupkan senter. Mereka nge-flash berkali-kali. Itu biasanya kalau di laut itu ada sesuatu pertanda. Mungkin mereka membutuhkan pertolongan segera. Oleh karena itu saya perintahkan segera dekati dan segera cek apakah benar memang itu kontak yang memang membutuhkan pertolongan. Dan benar setelah didekati ternyata kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter, ternyata mereka dalam kondisi terombang-ambing, membutuhkan bantuan mereka itu dan akhirnya segera kita evakuasi dan berhasil kita selamatkan seluruhnya ke dalam kapal. Kita hitung jumlahnya ternyata ada 11 orang. Mereka 11 orang terdiri dari 8 pria dewasa, satu ibu-ibu sama 2 anak kecil. Betul, ini kebetulan kapal kita adalah kapal rumah sakit. Tentunya dokter-dokter kami secara sigap tadi malam sudah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kesehatan mereka. Mereka kondisinya bagus, kesehatan mereka tidak ada masalah.
1: Sementara itu, salah seorang penumpang kapal yang diselamatkan bernama Litwick mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang telah menyelamatkannya dan 10 orang lainnya.
3: Oke, okay, thank you. I would like to say thank you that you have saved our life in the sea. So I'm very pleased that you save us. If you are not around here,
1: Menemukan dan menolong 11 warga negara Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terombang-ambing selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin merupakan bukti nyata dari misi kemanusiaan dan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada dunia internasional, khususnya 4 negara di Pasifik Selatan yang akan dikunjungi Satgas Port 2026, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI 23 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan tenggelamnya kapal tersebut pada hari ke-15 operasi SAR. Rizky Wahyudi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Hari ini terevakuasi dua korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam
5: operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-15 pada Minggu 27 September 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, dua korban tersebut menambah jumlah korban yang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Pirgo Transport 8. Hingga hari ke-15, sebanyak 174 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia, sementara 69 korban lainnya masih dalam pencarian.
4: Hari ini terevakuasi dua korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik.
5: Pada operasi SAR hari ke-15, belum ditemukan tambahan korban di lokasi tenggelamnya KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Proses pencarian di dalam bangkai kapal masih menghadapi sejumlah resiko bagi penyelam, mulai dari perubahan trim atau kemiringan kapal, struktur yang tidak stabil, jarak pandang yang sangat rendah, hingga keberadaan benda-benda tajam. Selain itu, penyelam menghadapi potensi bahaya dari sejumlah kendaraan di dalam bangkai kapal yang mulai mengeluarkan bahan bakar dan menimbulkan kontaminasi. Kondisi tersebut ditambah gas desinti pada kedalaman sekitar 27 meter yang mendekati batas aman membuat durasi penyelaman dan penggunaan tabung selam menjadi terbatas. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khotimah mengharapkan pencarian terus dilakukan hingga anggota keluarganya yang masih hilang dapat ditemukan.
6: Ikhlas, ditemukan dalam keadaan apapun kami kan, asal ditemukan, asal raganya ada. Kita tahu selamat atau enggak, yang kami yakini mereka masih ada di sana, masih ada di dalam kapal, belum keluar.
5: Tim SAR gabungan memastikan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih hilang terus dimaksimalkan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di lapangan. Setiap korban yang ditemukan akan segera dievakuasi untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan sesuai prosedur. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BNN Kabupaten Bogor dan Lapas Gunung Sindur melakukan pemeriksaan urin terhadap puluhan petugas dan ratusan warga binaannya untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas narkoba. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
7: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di lapas khusus, serta 25 petugas dan 50 warga binaan di lapas narkotika.
8: Malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
7: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
9: Razia gabungan, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel. Sejauh ini negatif.
7: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang tergolong sebagai gempa dangkal. Ayurini menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Sesun Geofisikal Denpasar mencatat 28 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
11: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisikal Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 1,8 sampai 4,6. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal itu diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 82% atau 23 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 17% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
10: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 23 kejadian gempa bumi dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,6 magnitudo.
11: Sementara berdasarkan kedalaman, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 67% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 19 kejadian, 9 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah, antara 60 hingga 300 km atau 32% dari total kejadian gempa bumi, dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
10: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 19 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 9 kejadian.
11: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 22 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Serta 6 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
0: Kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan membuat ribuan siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara Jawa Tengah menggelar sholat istiqsa dengan harapan hujan segera turun dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah segera berakhir. Joko Winardo melaporkan selengkapnya.
12: Lebih dari 1.000 siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara terlihat khusyuk mengikuti sholat istisqa di halaman utama madrasah. Sholat dua rakaat ini dilanjutkan dengan khutbah dan doa bersama. Para siswa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diturunkan hujan. Sholat istisqa digelar di tengah musim kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan. Kondisi ini membuat sejumlah sumber mata air warga menyusut. Lahan pertanian terdampak dan warga di sejumlah wilayah mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Tidak hanya para siswa, pihak madrasah juga menghadirkan sejumlah hewan ternak seperti kambing dan ayam di sekitar lokasi sholat. Kehadiran hewan ternak ini menjadi bagian dari pelaksanaan sholat istisqa, sekaligus menjadi pengingat bahwa dampak kekeringan tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. PLT Kepala MTS Negeri 2 Banjarnegara Sudarto mengatakan, sholat istisqa ini tidak hanya menjadi ikhtiar spiritual. Bagi para siswa, kegiatan ini sekaligus menjadi praktik pembelajaran fikih, terutama mengenai tata cara sholat sunnah memohon hujan. Melalui kegiatan ini, para siswa juga diajak memahami dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat, pertanian, dan juga hewan ternak.
13: Sholat istisqa ini kita melihat di Kabupaten Banjarnegara khususnya, sudah masuk di zona merah kekeringan, kita prihatin dengan keadaan itu. Dan kami dari pembina agama berinisiatif untuk pelaksana sholat istisqa sekaligus sebagai bentuk pembelajaran. Ada murid-murid kita belajar berdasarkan fikih yaitu sholat istisqa dan sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diturunkan hujan untuk Kabupaten Banjarnegara. Untuk kegiatan sholat istisqa ini kita ada 1047 siswa yang mengikuti kegiatan sholat istisqa.
12: Sementara itu, Nadia Salma, siswa MTs Negeri 2 Banjarnegara berharap ikhtiar melalui sholat istisqa dan doa bersama ini segera dijawab dengan turunnya hujan. Sehingga kekurangan air yang dirasakan masyarakat termasuk dampak terhadap pertanian dan lingkungan dapat segera berakhir.
14: Sholat istisqa namanya. Sholat istisqa itu sholat untuk meminta hujan turun. Karena Banjarnegara sudah mengalami kemarau sekitar 5 bulan. Jadi kita meminta hujan agar air lebih melimpah. Dan Banjarnegara juga sudah terkena zona merah. Harapannya agar lebih memiliki banyak air dan tidak mengalami musim kemarau lebih panjang.
12: Data di BPBD Banjarnegara menyebutkan dampak musim kemarau panjang telah membuat lebih dari 30 desa di sejumlah kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. BPBD Banjarnegara pun rutin melakukan dropping air bersih untuk membantu warga yang mengalami kekeringan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Mendiang istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yaitu Siti Hasmah, meninggal dunia pada hari ini yang akan dimakamkan di Putrajaya menggunakan protokol upacara pemakaman kenegaraan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Mahathir Mohamad menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa atas berpulangnya Siti Hasmah yang meninggal dunia di Rumah Sakit Institut Jantung Negara, Kuala Lumpur. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia menanti dukungan penuh supporter saat menjamu Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Derby Melayu ini dipastikan penuh antusiasme supporter, mengingat sejarah rivalitas kedua tim sejak yang tercatat sepanjang 69 tahun terakhir. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
15: Timnas Indonesia menanti dukungan penuh supporter saat menjamu Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, dukungan supporter selalu menjadi energi tambahan bagi seluruh tim. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat memberikan keterangan kepada media usai latihan resmi tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menjelaskan, dukungan supporter memainkan peran penting selama pertandingan. Karena dukungan yang diberikan menjadi penyemangat yang dibutuhkan para pemain dan di saat yang bersamaan menjadi teror tak terhindarkan bagi kubu rival.
16: Yeah, I mean we feel the energy. So I think as fans do.
17: Kami merasakan energinya. Supporter kami luar biasa. Ketika kami berada di stadion, kehadiran mereka membuat lawan merasa tidak nyaman dan membuat kami merasa berada di rumah. Tugas mereka adalah melindungi rumah ini dan tugas kami juga sama. Kami saling memberi energi.
16: In the moments we need them, they got to come through for us.
15: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Pelupesi mengungkapkan rasa bahagianya mendengar laga kontra Malaysia kemungkinan dihadiri supporter yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan pada pertandingan sebelumnya. Gelandang bertahan yang merumput di Liga Utama Belgia ini berharap dukungan penuh akan mereka terima sepanjang pertandingan.
17: Senang sekali mendengarnya. Saya berharap mereka benar-benar datang. Tapi saya punya firasat baik mereka akan datang karena ini pertandingan besar dan kami semua antusias, termasuk saya. Stadion yang penuh atau hampir penuh akan sangat luar biasa. Dan saya berharap mereka selalu berada di belakang kami seperti yang selalu mereka lakukan. Anda bisa merasakannya di pertandingan terakhir. Dan jika jumlahnya dua kali lipat, tentu akan lebih terasa lagi.
15: Indonesia dijadwalkan bertemu Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta nanti malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sepanjang sejarah, Indonesia dan Malaysia tercatat sudah 79 kali bertemu di semua kompetisi dan turnamen. Pertemuan tersebut dimulai sejak tahun 1957 pada turnamen Piala Merdeka, hingga pertemuan terakhir di tahun 2021 pada ajang Piala AFF 2020 di Singapura. Dari pertemuan tersebut, Indonesia tercatat mendominasi 36 kali kemenangan, Malaysia 25 kali kemenangan, serta 18 kali pertandingan yang berakhir imbang. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om.
1: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan lima dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Tim SAR gabungan masih melanjutkan proses pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan, Salah satu resiko utama berasal dari badan kapal yang masih mengalami perubahan kemiringan. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi seluruh satuan pendidikan. Setelah hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan kondisi yang kembali berada pada kategori berbahaya akibat pencemaran udara dari asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala BPBD Damkar Riau M. Edi Afrizal mengatakan operasi modifikasi cuaca tetap dilakukan meski karhutla di Provinsi Riau telah dinyatakan padam. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait update karhutla di Gunung Rinjani dan penutupan sejumlah

0: dan jalur Senaru demi keselamatan pengunjung. Lantas seperti apa update terkininya, kami akan perbincangkan bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Taman Nasional Gunung Rinjani, Astekita Ardi Aristo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Astekita, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Ana.
0: Pak Aste, ini mungkin dapat dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini.
2: Oke, terima kasih. Kebakaran di Taman Nasional Gunung Rinjani itu pertama kali terdeteksi itu pada tanggal 22 September pada jam sekitar jam 18.50-an ya. Jadi ada laporan mengenai ada memantau ada titik api di dekat Bukit Tampol. Pada saat itu juga langsung kami menyiapkan tim yang terdiri dari Manggala Agni dan juga masyarakat peduli api, ada sekitar 7 orang kita siapkan untuk melakukan pemantauan ke sana dan juga pemadaman. Namun karena itu sudah malam, Mbak, dan melihat kondisi jarak tempuh yang cukup jauh dan juga kondisi sudah malam dan gelap, sehingga kita baru berangkatkan besok paginya menuju ke lokasi terjadinya kebakaran, begitu.
0: Baik. Nah, Pak Aste, kalau untuk luas kawasan yang terdampak kebakaran hingga saat ini ada berapa, Pak, totalnya?
2: Kalau dari perkiraan kami itu sekitar 1098,75 hektar ya, dari estimasi di tanggal sore kemarin. Jadi perkiraan itu masih, ini masih perkiraan berdasarkan titik api dan juga pemantauan dari teman-teman di lapangan gitu. Tapi nanti di akhir setelah kebakaran ini selesai ataupun tidak ada lagi titik api, mungkin kami akan melakukan pemantauan ulang untuk mengukur luas yang terbakar, seperti itu, Mbak.
0: Baik, apakah api ini sudah sepenuhnya berhasil dipadamkan atau masih ada titik api yang perlu diwaspadai nih, Pak?
2: Kalau untuk titik api pada info dari tadi pagi itu masih ada satu titik api, satu titik lokasi api ada asap ya, jadi di dekat pos 2, antara pos 2 dan pos 3 jalur pendakian Senaru di bukit yang agak jauh lokasinya, sehingga kita masih memantau dan ini sudah kita sudah mengirimkan tim untuk ke lokasi. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi titik api untuk siang ini ataupun sore ini. Nah, tadi laporan juga sudah ada gerimis-gerimis hujan yang membasahi di Taman Nasional Gunung Rinjani, terutama di bagian utara, seperti itu.
0: Baik. Lalu kalau untuk evaluasi berikutnya ini kapan, Pak? Dan nantinya jalurnya boleh dibuka kembali, itu keputusannya akan terjadi kapan?
2: Kami sudah menyiapkan tim juga untuk mengasesmen jalur pendakian ya, terutama jalur pendakian Torean dan Senaru, karena yang jalur pendakian Torean kemarin terkena imbas dari kebakaran, jadi kami juga harus memastikan bahwa jalur pendakian ini aman dan juga nyaman buat para pendaki. Kami sudah menyiapkan tim, ini tim gabungan yang terdiri dari dari kita, dari kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, dari Polsek atau Polri, dan juga dari TNI, serta dari unit SAR untuk mengecek kembali jalur pendakian Torean, terutama yang ada beberapa titik itu yang terbakar oleh akibat kebakaran kemarin.
0: Apakah ada target waktu pembukaan kembali ini, Pak? Atau memang masih menunggu kondisi tertentu begitu?
2: Kita paralel, jadi kita ingin juga secepatnya, karena teman-teman pendaki juga sudah menanyakan ya, tapi kita juga ingin memastikan bahwa jalur ini aman ya, aman dan nyaman buat para pendaki. Kita tidak ingin nanti masih ada ataupun masih ada titik api ataupun jalur pendakian yang masih terkena imbas dari kebakaran kemarin. Kita ingin mengecek dulu, kalau sudah aman kita asesmen, baru nanti kita akan segera buka.
0: Tapi sempat ada pendaki yang terdampak langsung akibat penutupan ini kah, Pak Aste?
2: Kalau pendaki, karena kalau biasanya pada mereka tuh turun lewat Torean ya, karena jalur ini cukup favorit untuk jalur turun, sehingga para pendaki tidak bisa lewat situ, dan juga dari Senaru juga tidak bisa naik, sehingga semua numpuk di Sembalun ya. Jadi ini

0: kalau dari pendaki mereka pinginnya lewat apa torehan karena ini menjadi jalur favorit, tapi kita ingin memastikan bahwa para pendaki itu mendaki lewat torehan aman dan juga nyaman itu tentunya.
1: Sejauh ini apakah sudah ada pihak yang dimintai keterangan terkait penyebab kebakaran ini, Pak?
0: Sementara belum, Pak. Karena ini kita masih fokus ya, masih fokus untuk pemadaman, ya, masih ada titik api, dan juga nanti untuk buat asesmen, kami lebih fokus ke situ dulu baru untuk yang lainnya.
1: Baik, berarti kalau untuk titik apinya saat ini masih terdeteksi berapa banyak gitu, Pak?
0: Kalau di aplikasi Sipongi ya, itu masih ada 2, tapi kalau kita lihat di lapangan itu masih ada 1, mungkin berdekatan dia, ini masih ada 1 titik api lah, mungkin itu akan, teman-teman sudah naik, sudah coba mendekati ke lokasi tersebut.
1: Tapi kalau untuk alat-alat untuk pemadaman mencukupi atau bagaimana, Pak?
0: Kita alhamdulillah mungkin mencukupi, Mbak. Kita memakai namanya gepyok itu untuk memukul-mukul api itu, itu sudah cukup lumayan untuk mengatasi api yang ada di dalam kawasan.
1: Baik. Nah, Pak Aste, nantinya kalau untuk jaminan sendiri setelah dibuka kembali, kondisi jalur dan kawasan ini memang benar-benar aman bagi pendaki, seperti apa itu, Pak?
0: Iya, jadi kita juga akan memastikan, kita akan mencoba kembali lihat ya, karena kemarin ada sedikit laporan bahwa ada tali yang terbakar, itu coba kita nanti perbaiki dulu, kita memastikan lagi kembali bahwa jalur itu bisa dilalui dengan aman dan juga nyaman dari oleh pendaki gitu ya. Kita juga melibatkan dari tidak hanya dari kami, kita juga akan melibatkan dari pihak Polri, TNI dan juga dari unit SAR serta mungkin dari teman-teman forum PO untuk sama-sama mengecek bahwa jalur ini sudah aman dan nyaman juga buat untuk pendaki gitu.
1: Baik. Nah, Pak Aste, tapi kalau untuk kondisi cuaca, angin atau musim kemarau ini turut mempengaruhi proses penanganan juga kah di sana?
0: Iya, sangat mempengaruhi, terutama angin ya, karena di kawasan juga ini sudah masuk di puncak kemarau dan juga bahan bakar dalam artian rumput, savana dan juga sema-sema itu sudah kering, sudah istilahnya siap apa kalau ada api akan cepat terbakar. Ya, ternyata kejadian kemarin ada titik api, anginnya cukup kencang. Yang hari pertama kedua itu dia mengarah ke timur itu ke arah timur dan selatan itu mengakibatkan cukup luas sampai ke puncak Sangkarean dan juga jalur Torehan. Pada area terakhir itu sudah berpindah anginnya, berpindah arah ke arah barat dan ke arah Senaru, ini juga mempengaruhi buat pemadaman kita gitu.
1: Baik, kalau untuk pihak yang dilibatkan dalam proses pemadaman dan juga penanganan ini ada siapa saja, Pak?
0: Kita melibatkan hampir 90 personel, mulai dari internal kita, dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, dan juga dari Balai Dalkarhut, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Jawa Bali Nusra, itu sebanyak 5 orang, dan juga dari pihak KPH Rinjani Barat, ada 2 orang, terus Masyarakat Peduli Api, yang berada di Resort Torehan dan juga Senaru, sebanyak 43 orang, terus Polsek Bayan, dan juga Koramil Bayan juga ikut, dan juga dari Brimob juga ikut sebanyak 5 orang untuk dalam melakukan pemadaman seperti itu, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Aste, kalau untuk kondisi flora dan fauna sendiri di sana seperti apa, Pak?
0: Kalau untuk flora yang kanannya terbakar ini banyakkan savana ya, mungkin itu yang banyak kebakar ada savana juga rumput-rumputan. Kalau fauna kita belum ada laporan terkait dengan fauna yang terkena dari dampak dari kebakaran ini.
1: Baik. Lalu kalau untuk langkah dari TNGR sendiri untuk mencegah karhutla kembali terjadi dan memastikan keselamatan pendaki setelah jalur dibuka, seperti apa itu, Pak?
0: Ya, kami juga yang pertama jelas tadi kemarin kita sudah langsung menutup ya untuk jalur pendakian Torehan dan juga Senaru yang terdampak dari kebakaran, dan juga kita melakukan terus patroli ya, patroli di seluruh kawasan, tidak hanya di Senaru dan Torehan. Kita sejak di bulan Agustus, Juli Agustus sudah melakukan patroli keliling kawasan setiap harinya untuk mengingatkan masyarakat yang berada di sekitar batas kawasan untuk tidak melakukan pebakaran sampah ataupun pembukaan lahan dengan cara membakar ataupun membakar, tapi harus dengan dijaga, memastikan tidak ada bara api yang muncul. Itu kita selalu lakukan. Terus selain itu juga kita melakukan edukasi kepada para pendaki untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan sumber api, baik itu dengan api unggun ataupun dengan rokok juga. Sisanya tuh harus dipastikan benar-benar mati, taruh di tanah, terus diinjak ataupun dikubur dengan tanah, seperti itu. Selain itu juga dengan forum TO, itu teman-teman TO guide itu membawa kayak apa, APAR, alat pemadam kebakaran ringan itu. Itu mereka membawa sewaktu-waktu apabila ada api, mereka bisa langsung memadamkan. Itu untuk yang api-api kecil ya, mungkin seperti itu.
1: Baik, Pak Aste, semoga juga penanganannya ini terus dilakukan begitu ya. Tidak ada lagi karhutla di Gunung Rinjani, kondusif kembali, jalur pendakian juga dibuka. Terima kasih nih Pak, telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat siang.
0: Selamat siang Mbak Ana.
1: Kepala Subbagian Tata Usaha Taman Nasional Gunung Rinjani, Aste kita Ardi Aristo, berbicara terkait karhutla di Gunung Rinjani dan penutupan sejumlah jalur pendakian.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pasangan Leo Roli Carnando Daniel Martin berhasil melangkah ke final bulu tangkis sektor ganda putra Asian Games 2026 setelah menang atas ganda pasangan nomor 1 dunia Kim Won Ho So Sung Jae dengan skor 21-11, 21-14. Dengan kemenangan ini, Leo Daniel akan berjumpa dengan pasangan Tiongkok Liang Wingkeng Wang Chang pada laga final yang akan menjadi perjumpaan kelima bagi kedua ganda tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Tahukah kamu, Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Tarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka ternyata sudah lebih dulu menggunakan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk melawan penjajahan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan seperti apa informasi cuaca di daerah Anda, lalu juga menyampaikan informasi peristiwa yang terjadi di daerah Anda. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kita ke Boyolali, pendengar ada Pak Udin yang telah bergabung. Selamat siang Pak Udin.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, cuaca panas sekali ya di sini ya. Mm-hmm. Itu ya semoga yang sumbernya kering gitu bisa dapat air bersih gitu. Karena yang sumbernya kering itu kan nggak bisa dapat air bersih gitu. Jadi harus mengambil air dari tempat sumur umum gitu kan. Gitu.
0: Tapi kalau di Boyolali sudah terjadi kekeringan atau bagaimana Pak?
1: Kering, tanahnya retak.
0: Oh, tanahnya retak itu di daerah mana Pak Udin tepatnya?
1: Kecamatan Karanggede.
0: Oh, Kecamatan Karanggede begitu ya. Ada tanah retak di sana ya Pak Udin ya? Oke, baik.
1: Tanah retak karena El Nino, karena kemarau.
0: Baik Pak Udin. Terima kasih Pak Udin atas informasinya. Selamat siang. Anda juga dapat menyampaikan seperti apa informasi di daerah Anda, peristiwa di daerah Anda. Menyebutkan seperti Pak Udin di Boyolali tadi, kalau memang di Kecamatan Karanggede tepatnya ini ada tanah retak di daerahnya. Bagaimana di daerah Anda? Anda dapat menyampaikannya kepada kami di Warga Bicara.

Jadi fenomena tanah retak dan pergerakan tanah di wilayah Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali ini secara geologis umumnya disebabkan karakteristik tanahnya yang termasuk dalam kategori tanah lempung ekspansif, tanah lunak yang labil. Tanah jenis ini memiliki tingkat keaktifan tinggi di mana volumenya akan sangat mengembang saat basah, musim hujan, dan menyusut drastis hingga memicu retakan lebar saat kering, musim kemarau. Jadi ada beberapa dampak nyata dan titik kejadian terkait masalah tanah di wilayah Karanggede dan sekitarnya.

dari 8 jenderal angkatan darat ABRI yang tak bepergian ke luar negeri, yang jadi target penculikan dan pembunuhan gerakan 30 September G30S PKI pada 1965, hanya satu orang yang selamat. Namanya Abdul Haris Nasution, yang saat itu jadi Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan dan Keamanan sekaligus Kepala Staf ABRI. Kakinya ditembus peluru, tapi lelaki kelahiran Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918 ini berhasil melarikan diri. Tapi anak bungsunya yang berumur 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution, terbunuh. Ajudannya, Letnan 1 Pierre Tendean, bernasib serupa. Pada 6 September tahun 2000 dia wafat. Gelar pahlawan nasional disematkan padanya pada 6 November 2002 berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 073/TK/2002.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afrian Syahnur mengatakan peningkatan kompetensi teknisi perlu diikuti dengan kesempatan berkompetisi. Afrian Syah menegaskan tuntutan terhadap teknisi semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, ia menyebut kemampuan teknisi perlu terus disesuaikan dengan perkembangan inovasi dan kebutuhan industri. Wamenaker berharap kompetisi bagi para teknisi dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas teknisi Indonesia, agar semakin teruji dan mampu bersaing secara global. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT menekankan pentingnya pelaku usaha di desa untuk memastikan kesiapan produk dan usaha sebelum dikembangkan menuju pasar ekspor. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Diki Yosepial berharap penyelenggaraan pelatihan desa ekspor dapat membantu para pelaku usaha di desa dalam memastikan kesiapan produknya untuk dipasarkan di pasar ekspor. Lebih lanjut, ia mengatakan perjalanan pengembangan potensi ekonomi lokal di desa menuju pasar ekspor masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, dalam pelatihan desa ekspor, para peserta diarahkan untuk memahami peluang pasar ekspor bagi produk desa, membangun pemikiran dan motivasi untuk mengembangkan pasar global, serta mengenali karakteristik produk yang berpotensi ekspor. Kita ke berita mancanegara, Kementerian Perdagangan Tiongkok akan memperdalam kerjasama dengan Amerika Serikat di sektor batubara, termasuk dengan meningkatkan pasokan batubara dari Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang. Kemendak Tiongkok menyampaikan setelah berkonsultasi soal perdagangan dan ekonomi. Tiongkok dan Amerika Serikat sepakat memasukkan impor batubara dari Amerika dalam kerangka pengurangan tarif secara timbal balik. Kementerian tersebut juga menekankan kesepakatan itu akan memfasilitasi impor batubara oleh Tiongkok dari Amerika Serikat pada tahun 2027 dan 2028. Berita olahraga, Indonesia gagal menyajikan laga All Indonesian Final pada nomor ganda putra bulu tangkis Asian Games Aichi Nagoya. Setelah pasangan Fajar Alfian Muhammad Syohibul Fikri harus terhenti pada semifinal. Langkah pasangan Fajar Fikri dihentikan oleh ganda putra asal Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang dengan rubber game 17-21-21-13-9-21. Dengan kegagalan Fajar Fikri melaju ke final, maka tim bulu tangkis ganda putra Indonesia tinggal menyisakan pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang selanjutnya akan menghadapi pasangan asal Tiongkok Liang Wang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI, sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Catatan Peristiwa
9: 28 September 1945, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia didirikan setelah pemerintahan Indonesia mengambil alih kekuasaan di bidang perkereta apian dari Jepang. Hari pendirian Jawatan Kereta Api Republik Indonesia yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia itu lantas ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Indonesia atau KAI. 28 September 1950, Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Namun pada 20 Januari 1965, Indonesia keluar dari organisasi tersebut sebagai bentuk protes terhadap PBB yang menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Indonesia dan Malaysia saat itu sedang terlibat konfrontasi. Meski demikian, pada 28 September 1966, Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB.
6: Indonesia menyapa siang.
10: Wakil Presiden Gibran Raka Buming menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak keracunan makan bergizi gratis saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Limpung dan Puskesmas Bawang, Batang, Jawa Tengah. Wapres memastikan seluruh korban keracunan akan mendapatkan penanganan medis secara optimal hingga pulih sepenuhnya. Kementerian Kebudayaan terus menyiapkan pemulangan sekitar 30.000 fosil koleksi Eugen Dubois dari Museum Naturalis Belanda ke Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian penguatan akses penelitian terhadap koleksi fosil Indonesia yang selama ini tersimpan di luar negeri. Puncak peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia akan digelar secara sederhana di Mapes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan keputusan mempertimbangkan kondisi pasukan yang masih berada di sejumlah wilayah bencana. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
6: Indonesia menyapa siang.
10: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait dua kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting tingkat Provinsi Aceh. Bersama reporter Fitra Jayadi.
11: Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menggerakkan masyarakat mencegah stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting mendapat apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Penghargaan tersebut disampaikan dalam sarasehan kemitraan Genting bersama Mitra Pentahelik di Provinsi Aceh yang digelar di Ballroom Azana Oasis Hotel Banda Aceh. Aceh Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian setelah dua kecamatan mencatat capaian menonjol. Kecamatan Silinara meraih peringkat pertama, sedangkan Kecamatan Atulintang menempati posisi ketiga. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menjadi satu-satunya kepala daerah di tingkat kabupaten yang diundang. Kehadirannya menjadi bentuk penghargaan terhadap upaya daerah membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan stunting.
12: Ini kami berada di Banda Aceh bersama dari staf ahli kepresidenan, juga Ibu PLT Direktur dari pusat, dan ada Ibu Fina, dan kemudian ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ibu Kepala Dinas. Nah, bangga sekali kami hari ini bahwa Aceh Tengah terbaik satu, Kecamatan Silinara itu peringkat pertama, peringkat ketiga Kecamatan Atulintang.
11: Sementara tenaga ahli utama Deputi 3 Kantor Staf Presiden Dr. Zahera Mega Utama turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Aceh Tengah atas perhatian dan komitmennya dalam menjalankan program pencegahan stunting. Diharapkan capaian yang telah diraih tidak berhenti pada penghargaan tetapi terus dikembangkan melalui penguatan intervensi tingkat daerah, dengan demikian memberikan dampak nyata terhadap tumbuh kembang anak-anak di Aceh Tengah.
13: Aceh kebetulan menjadi terbaik di regional 1 dan setelah disisir lagi ternyata juga menjadi yang begitu paling baik ternyata adalah Kabupaten Aceh Tengah.
11: Sebelumnya Aceh Tengah termasuk salah satu daerah di Indonesia dengan angka stunting yang cukup tinggi. Akan tetapi melalui berbagai upaya pencegahan, intervensi, dan kolaborasi lintas sektor yang terus dilakukan, angka stunting di daerah ini dapat terus ditekan secara bertahap dan diharapkan terus menurun. Dari Takion Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kita ke informasi berikutnya, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono, mengaku menerima uang dari Blu-ray yang digunakan untuk dana operasional Subdit Intelijen. Hal tersebut disampaikan saat menjadi saksi dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan bea cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda.
14: Ya, Anda Pertiwi dan pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan suap dari PT Blue Ray Cargo kepada para pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Hamonangan dan terdakwa Orlando Hamonangan. Dalam keterangan saksi yang juga merupakan terdakwa yaitu Satis Sprian dan Saksi Rijal terungkap bahwa uang dari PT Blue Ray itu tidak sempat terdistribusi ke beberapa pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tapi terparkir atau didiamkan sebagai dana operasional di Subdirektorat Jenderal Bea Cukai, khususnya di bidang intelijen. Sispian mengatakan uang tersebut diambil atau diterima dari John Fitt karena PT Blue Ray yang merupakan milik John Fitt itu sering mendiskreditkan atau mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai lembaga atau instansi yang bermasalah. Berikut pernyataan Sispian di hadapan Majelis Hakim hari ini.
15: Juga menyimak muncul ucapan dendam ini, dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada siapa?
16: Pada Blue Ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang isinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
15: Jadi dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi, ya tadi, ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
16: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain, karena Blue Ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
14: Sespian mengatakan bahwa Blue Ray itu sering membagi-bagikan uang kepada beberapa pihak untuk menjelek-jelekkan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan ia melakukan ini agar uang yang diberikan oleh John Fitt kepada beberapa instansi itu tidak berdampak kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Demikian yang dapat kami laporkan, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI mendorong pemanfaatan AI dan coding untuk pengembangan kompetensi guru. Bersama reporter Ihsan Setiadi.
17: Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI terus mendorong pengembangan kompetensi guru melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, serta penerapan pembelajaran mendalam. Ketua Umum PBPGRI, Profesor Unifah, mengatakan PGRI tidak hanya berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan guru dan kemajuan pendidikan, tetapi juga berupaya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui program PGRI Power yang dikembangkan untuk mendorong peningkatan kemampuan digital guru di seluruh Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat membantu guru beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dukungan terhadap program tersebut juga dilakukan PGRI Provinsi Sulawesi Tengah melalui peluncuran PGRI Power dalam Konferensi Kerja Provinsi PGRI Sulawesi Tengah tahun 2026. Ketua PGRI Sulawesi Tengah, Samsyaini, mengatakan pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Pelatihan akan dilaksanakan secara bertahap melalui metode tatap muka maupun daring menyesuaikan kebutuhan dan kondisi daerah.
18: Ya, jadi nanti itu program PGRI secara bertahap bisa menjadi luring atau daring atau perpaduan antara daring dan luring tadi itu. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mensukseskan dan menjadi katalisator untuk pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah masing-masing gitu.
17: Melalui program PGRI Power, PGRI berharap para guru semakin mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Penguatan kompetensi digital tersebut juga diharapkan dapat mendukung peran PGRI sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tengah maupun secara nasional.
19: Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Setiadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sementara itu, Pemkab Sintang memperkuat program Satu Kecamatan Satu Eskavator Mini untuk menghadapi ancaman karhutla sekaligus mendorong produktivitas pertanian di 14 kecamatan. Bersama Ade Ramli.
20: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap mendapat dukungan penuh dari DPRD Sintang untuk merealisasikan pengadaan alat berat berupa ekskavator yang nantinya ditempatkan di sejumlah kecamatan. Rencana tersebut menjadi salah satu program yang akan dibiayai melalui tambahan dana transfer dari pemerintah pusat dengan nilai 29 miliar rupiah. Wakil Bupati Sintang, Lorenzi Suroni, mengatakan Bupati Sintang telah mengarahkan sekitar separuh dari tambahan dana tersebut untuk mendukung program pengadaan alat berat. Pada tahap awal, pemerintah daerah merencanakan pengadaan ekskavator berukuran kecil untuk 12 kecamatan. Sementara itu, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau diusulkan mendapatkan ekskavator berukuran lebih besar. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta perbaikan akses jalan di kedua wilayah tersebut. Pengelolaannya nanti akan dilakukan oleh Brigade Al-Sintan.
21: Kita harapkan nanti dengan adanya eksa ini, walaupun baru satu kecamatan satu, tapi kita harapkan untuk mengurangi pola sistem dengan cara membakar. Tapi secara khusus untuk Kecamatan Serawai dan Ambalau, ada masukan juga dari teman-teman di DPRD bahwa untuk Kecamatan Serawai Ambalau itu bukan eksa yang kecil, tapi eksa yang besar. Karena memang masih prioritas di sana untuk perbaikan akses jalan. Tapi untuk 12 kecamatan yang lain, itu memang udah untuk yang PC kecil itu yang 60. Kemudian terkait dengan tata pengelolaannya, tidak kita langsung serahkan ke kelompok-kelompok tani, tapi akan dikelola oleh yang namanya Brigade Al-Sintan. Itu kita harapkan ditampung dulu di Brigade Al-Sintan.
20: Warga Sintang, Rando, menyambut baik rencana pemerintah dalam pengadaan alat berat tersebut untuk program pertanian. Hal ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi praktik pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.
22: Bantuan ekskavator untuk masyarakat di kecamatan-kecamatan dan daerah pelosok, kiranya ini bisa membantu orang-orang sekitar, yang khususnya untuk para petani yang ingin membuka lahan. Sekiranya mereka tidak membuka lahan lagi, pun akan cara dibakar.
20: Ia berharap dengan adanya ekskavator ini, walaupun baru satu kecamatan satu, bisa mengurangi pola atau sistem pertanian dengan cara membakar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan untuk Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Memori kolektif bangsa.
24: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
25: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
26: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
23: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
27: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
28: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

0: terkait dengan biaya haji untuk tahun 2027. Presiden tadi memanggil sejumlah menteri dan yang sudah tiba, yaitu Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, kemudian juga Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak yang tiba di Istana Merdeka Jakarta. Wamen tiba pada pukul 13:45 waktu Indonesia Barat, kemudian disusul oleh menteri yang tiba tadi di Istana Kepresidenan pada pukul 14:00 waktu Indonesia Barat. Menteri Haji Irfan Yusuf pada wartawan menjelaskan salah satu agenda yang dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto diantaranya adalah biaya untuk haji tahun 2027. Yang dengar berikut penjelasan selengkapnya dari Menteri Haji pada wartawan berikut ini.
1: Pak Menteri, begini, kami akan melaporkan tentang perkembangan pembahasan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan juga karena ini undang-undang pengelolaan keuangan haji sedang diproses di DPR, juga kita akan mengharapkan cerikan berita tentang ini. Itu ya. Ini akan kita laporkan. Ya, nanti kita mengharapkan arahan beliau. Kita sudah panja DPR dengan kita sudah hampir satu bulan membicarakan
0: rapat. Iya, pendengar, ketika ditanya apakah ada kemungkinan biaya haji untuk tahun 2027 mengalami kenaikan, ia meminta agar masyarakat menanti atau juga menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Tentu kita akan menantikan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto nanti. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Pandi, RRI Top 300 Negara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Sertifikasi halal kini bukan lagi sekedar pemenuhan aspek keagamaan atau regulasi administratif, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen strategis yang mampu mendongkrak daya saing dan memberikan nilai tambah selling point yang signifikan bagi UMKM di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, sertifikasi yang diterbitkan BPJPH bersama Majelis Ulama Indonesia ini memiliki dampak multidimensi bagi ekosistem usaha lokal, yakni membangun kepercayaan dan loyalitas ke konsumen, lalu membuka akses pasar domestik dan global ekspor, meningkatkan standar mutu dan daya saing produk, mendorong UMKM naik kelas secara berkelanjutan. Jadi kalau untuk ada perbandingannya sendiri, nilai produk sebelum versus sesudah sertifikasi halal. Jadi kalau sebelum sertifikasi halal, cakupan pasarnya ini terbatas pada lingkungan lokal atau memang konsumen yang sudah kenal. Tapi kalau sesudah sertifikasi, terbuka luas untuk retail modern, marketplace besar, hingga pasar ekspor. Lalu kalau untuk persepsi konsumen, sebelum sertifikasi halal ini kerap muncul keraguan terkait kebersihan, lalu juga kehalalan bahan baku. Dan kalau sudah tersertifikasi halal, konsumen merasa aman, percaya, dan loyal terhadap produk. Lalu untuk standar manajemennya, sebelum sertifikasi, kontrol bahan baku dan sanitasi produksi cenderung tidak konsisten. Kalau sudah tersertifikasi, standar mutu terjaga ketat dari hulu hingga hilir, mengikuti regulasi jaminan produk halal. Lalu kalau untuk kemitraan strategis, sulit mendapatkan bantuan program atau fasilitas pemasaran dari instansi besar. Itu kalau belum tersertifikasi. Tapi kalau sudah tersertifikasi halal, berpeluang besar mendapatkan pendampingan dari BUMN, perbankan, maupun juga program pemerintah. Jadi memang dengan berlakunya penahapan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia, pemenuhan sertifikasi bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan kunci utama bagi UMKM untuk memenangkan persaingan pasar di era modern. Lantas seperti apa pendengar terkait topik ini menurut Anda, sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM? Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Pernah gak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
1: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Kilas Berita.
6: Kementerian Kehutanan memperkuat pengendalian karhutla menyusul peningkatan jumlah titik panas atau hotspot secara nasional. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristanto Pribadi mengatakan, hingga hari ini terdeteksi sebanyak 559 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence. Jumlah tersebut naik 228 titik dibandingkan sebelumnya, sehingga hal ini menjadi perhatian pemerintah, terutama di wilayah yang mengalami kenaikan signifikan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
7: Kami menghadirkan informasi terkait Basarnas menyiagakan 2 helikopter serta pengerahan kapal laut utama dan tim penyelam gabungan dalam operasi SAR hari ke-16 pada Senin dengan fokus pencarian 68 korban KM Virgo Transport 8 yang masih dinyatakan hilang di perairan Laut Jawa. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menegaskan seluruh unsur SAR mengoptimalkan sumber daya di laut dan udara demi menuntaskan pencarian korban kapal tenggelam tersebut. Sebagaimana data dari Posko Utama SAR Gabungan di Banjarmasin melaporkan, hari ini KN SAR Kamajaya telah bergerak menuju lokasi pencarian sejak pukul 8.33 menit. Kemudian disusul pengerahan 2 tim penyelam gabungan pada pukul 9.27 menit. Tim berhasil menemukan 1 korban di bawah permukaan air untuk selanjutnya dievakuasi ke KRI Gusti Ngurah Rai. Syafi menambahkan Basarnas juga mengoperasikan helikopter HR-3604 guna mendukung evakuasi udara terhadap 2 korban yang ditemukan di pesisir Kabupaten Sukamara untuk diterbangkan menuju Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Adapun hingga pukul 10 WITA, tercatat dari total 243 penumpang dan awak sesuai manifest kapal, sebanyak 175 orang telah ditemukan, meliputi 108 orang selamat dan 67 orang meninggal dunia. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara menyampaikan seperti apa harga bahan pokok di daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Untuk di Jakarta sendiri, harga minyak goreng kuning curah itu di harga Rp21.300 per kilogram, cabai merah keriting di harga Rp59.500 per kilogram, cabai merah besar di harga Rp51.800 per kilogram. Untuk beras Setra Premium ada di harga Rp17.300 per kilogramnya. Untuk beras medium ada di harga Rp13.900 per kilogramnya. Cabai rawit hijau di harga Rp53.300 per kilogram, cabai rawit merah di harga Rp81.400 per kilogram. Bawang merah di harga Rp40.800 per kilogramnya. Lalu untuk harga kelapa kupas ada di harga Rp14.300 per butirnya. Tomat buah di harga Rp15.000 per kilogram. Untuk harga kentang sedang di harga Rp18.600 per kilogram. Garam dapur Rp4.700 per 250 gram. Tepung terigu di harga Rp11.700 per kilogramnya. Ayam broiler atau ayam ras di harga Rp43.038 per ekor. Lalu untuk telur ayam ras di harga Rp26.900 per kilogramnya. Gula pasir Rp18.500 per kilogramnya. Lantas seperti apa di daerah Anda, pendengar? Untuk harga bawang putih ada di harga Rp41.600 per kilogramnya. Daging sapi khas di harga Rp152.000 per kilogram. Daging sapi murni di harga Rp141.000 per kilogramnya.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 28 September. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Setelah kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malincah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggal tanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Belgia jamu Prancis dalam lanjutan Nation League. Aldila Setiaji dan Erin Road Live juara Singapore Open 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia melangkah ke final Asian Games 2026.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Setiap hari baru adalah peluang, dan bagi sebuah bangsa yang terus bergerak maju, peluang itu harus terbuka lebar bagi siapa saja yang mau berusaha. Astacita hadir untuk memastikan keringat dan kerja keras Anda terbayar. Kita tingkatkan lapangan kerja yang tidak sekadar ada, tetapi lapangan kerja yang berkualitas. Saatnya kita dorong kewirausahaan dan industri kreatif menjadi tulang punggung ekonomi sebagai jalan menuju kesejahteraan keluarga. Mari berkarya, mari terhubung. Astacita membawa jalan menuju masa depan.

Selamat sore pendengar, selamat menikmati kebersamaan kita di sore hari ini. Saya Dibi dan juga rekan Halib di meja putar masih terus menemani Anda pendengar. Berharap di sore hari ini di tengah rutinitas Anda pastinya Anda menikmatinya dengan suasana hati yang bahagia ya. Kalaupun di hari ini masih ada saja hal yang mencengkelkan, yang membuat Anda frustrasi, menjadi resah, atau mungkin ada ketakutan tersendiri, semoga Anda bisa melewatinya dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas Anda di hari ini. Anda mungkin saja sementara menikmati olahraga sore, sekedar olahraga ringan ya, jalan santai, tetap menjaga kesehatan tubuh Anda pastinya. Oke, pendengar, kami masih terus bersama Anda pendengar sejak lagu-lagu pilihan musik dan informasi hingga jelang nantinya kami akan hadir untuk Anda pendengar sejak lagu-lagu islami saat di, hingga di jelang dikumandangkan azan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Langkur dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, khususnya untuk Anda umat muslim dan muslimat dimanapun Anda memantau siaran kami, kebersamaan kita di saat ini lewat sajian musik dan informasi kami akhiri untuk Anda, dan kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat sajian lagu-lagu islami hingga jelang dikumandangkan tarhim dan ajian maghrib untuk wilayah Kota Langkor dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimah dimanapun memantau siaran kami untuk sajian lagu-lagu islami dan juga pengajian kami kiri untuk Anda sejenak. Saat ini kumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk pelaku talanggor dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP Ritual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amalan ibadah anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar setia RRI Langgar, dimanapun Anda memantau siaran kami. Kebersamaan kita lewat sajian lagu hiburan dan kemesraan ya, sementara mengalun di ruang saat ruang dengar Anda saat ini harus kami kirim untuk Anda. Kita jelang penyampaian warta berita daerah RRI Tua RRI Langgar ya pendengar. Sesaat lagi tetap stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG membuka peluang pasar bagi pelaku UMKM pangan di Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk usaha pengolahan hasil perikanan. Pemerintah Kota Tual mendorong percepatan swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian dan peningkatan produktivitas petani. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Senin 28 September 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Dibi Kalmaskosu dan Petu Sailolin, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian di Kota Tual. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pradira.
2: Musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian di Kota Tual. Keterbatasan sumber air membuat petani harus mengurangi luasan lahan yang ditanami karena kebutuhan penyiraman tidak dapat dipenuhi secara optimal. Salah satu petani Kota Tual basrah kepada RRI saat dialog interaktif Jumat 25 September mengatakan keterbatasan air menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi selama musim kemarau. Kondisi tersebut membuat petani harus mencari sumber air tambahan, sementara penggunaan mobil tangki membutuhkan biaya yang cukup besar.
3: Memang sangat berdampak terhadap musim kemarau pada saat ini, karena volume air yang kita gunakan untuk menyiram itu sangat-sangat terbatas, sehingga seharusnya lahan yang kita tanam itu luas, tetapi kita ada terbatas karena faktor kekurangan air. Karena air yang kami gunakan adalah sumur, sehingga kadang volumenya kurang.
2: Kondisi berkurangnya debit air tersebut turut menjadi perhatian pemerintah Kota Tual. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Assegaf, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar kegiatan pertanian tetap berjalan di tengah kondisi kemarau yang lebih panjang.
4: Ada beberapa langkah strategis yang telah kami susun dan sudah terlaksana. Salah satu adalah gerakan menanam. Kondisi di lapangan saat ini terjadinya pengurangan debit air, baik itu pada sumbernya maupun sumur-sumur yang dimiliki oleh para petani. Sehingga langkah yang pertama kami lakukan adalah melakukan pembinaan kepada petani, terutama hemat dalam menggunakan air.
2: Agil menambahkan, selain gerakan menanam, Dinas Pertanian juga melakukan pembinaan agar petani lebih hemat dalam menggunakan air, serta memilih varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi panas. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan berupa bibit, pupuk, dan mempertahankan produktivitas lahan selama musim kemarau. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
1: Saudara, program Makan Bergizi Gratis MBG membuka peluang pasar bagi pelaku UMKM pangan di Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk usaha pengolahan hasil perikanan. Produk berbahan baku lokal dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan program sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Kepala Balai POM Ambon, Tamran Ismail, kepada tim RRI Senin pagi mengatakan, peluang tersebut harus diikuti peningkatan kualitas produk dan pemenuhan standar keamanan pangan. Kemampuan produksi UMKM akan lebih berkembang jika didukung akses pasar yang jelas, termasuk melalui kebutuhan pangan dalam program MBG.
5: Karena kita tahu sekarang kondisi MBG saat ini yang lagi marak dengan KLB, jadi sehingga produknya memang harus yang masuk ke sana harus sudah tersertifikasi. Biasanya sertifikasi itu ada dua, yang nanti ada PIRT, nanti ada juga yang MD nanti di BPOM. Nah kalau kita lihat produknya, bakso itu merupakan produk rantai dingin karena nanti kan masih disimpan dulu. Nah itu tidak bisa PIRT, nanti harus ke BPOM. Karena nanti kita akan mengevaluasi juga nanti terkait dengan kecukupan suhunya nanti pada saat baik proses produksinya maupun nanti distribusinya.
1: Menurut Tamran, produk olahan ikan yang akan masuk dalam rantai pasok MBG harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, termasuk penanganan dan penyimpanan yang tepat. Karena itu penguatan UMKM di Maluku Tenggara perlu berjalan bersama berdampingan, pendampingan dan pemenuhan standar produksi. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Maluku Tenggara untuk mengembangkan produk lokal yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dengan dukungan kemitraan dan akses pasar, UMKM tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga dapat memperluas pemasaran dan meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan. Saudara, permintaan akan minyak tanah di kalangan masyarakat, baik Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara, masih sangat tinggi, tetapi tidak disertai dengan kuota yang cukup dari pangkalan minyak tanah, membuat warga yang tidak kebagian harus rela membeli pada pengecer dengan harga selangit. Ibu Dewi Yaflean, salah satu warga yang mengeluhkan soal itu.
6: Pangkalan si harga 20.000 per gen, lalu di pengecer itu dari 35.000 per gen, sekarang naik drastis. Untuk seputaran jalan Kota Langgur naik drastis sampai 60.000. Kita kaget juga, daerah ini sudah bagaimana ini, kenapa belum ada yang melihat barang begini. Padahal kan semua tahu minyak tanah sangat dibutuhkan masyarakat.
1: Sementara itu di Kota Tual, Ibu Muna Abidin menyayangkan peraturan pangkalan Mintan yang membatasi kuota pembeli dari luar kompleks hingga wajib membawa kartu keluarga sebagai tanda pengenal. Dirinya meminta agar pemerintah, khususnya dinas terkait, lebih jeli melihat permasalahan ini karena sudah terjadi sekian lama dan warga masih saja kesulitan minyak tanah. Saudara, pemerintah Kota Tual mendorong percepatan swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian dan peningkatan produktivitas petani. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
7: Pemerintah Kota Tual mendorong percepatan swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian dan peningkatan produktivitas petani. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Amirumra saat membacakan sambutan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada peringatan Hari Nasional 2026 Senin pagi. Dalam sambutan tersebut, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa Hari Petani Nasional diperingati setiap 24 September merupakan momentum untuk menghormati sejarah. Peringatan ini juga jadi pengingat bahwa kedaulatan bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan pangan yang dihasilkan melalui kerja keras para petani.
8: Hari ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kedaulatan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan pangan dihasilkan dari keringat para petani kita. Saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tantangan global sektor pangan tidaklah mudah. Kita dihadapkan pada ketidakpastian iklim ekstrim serta dinamika geopolitik global. Namun di tengah tantangan tersebut, kita patut bersyukur bahwa sektor pertanian Indonesia terus menunjukkan resiliensi yang luar biasa berkat kerja keras saudara-saudara sekalian.
7: Pemerintah terus mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional melalui berbagai program strategis, diantaranya pompanisasi, pembangunan irigasi, serta optimalisasi lahan rawa dan lahan kering. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air dan pupuk bagi petani, sehingga produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan. Menteri Pertanian juga menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam menghadapi ketidakpastian iklim ekstrim dan dinamika politik global. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual Agil Asegaf mengatakan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di Kota Tual, pihaknya konsisten melaksanakan berbagai kegiatan budidaya pertanian. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian sekaligus mendorong ketahanan pangan di daerah.
9: Untuk pengembangan pertanian, petani tetap konsisten dalam melaksanakan kegiatan budidaya pertanian. Hanya saja kita terkendala dengan perubahan iklim. Nah, di mana kurangnya curah hujan, kemudian panas tinggi dan panjang, sehingga itu menyebabkan terjadinya, itu menjadi kendala utama kita para petani, sehingga dalam proses budidaya pertanian itu mengalami terkendala seperti itu.
7: Menurut Asegaf, pelaksanaan budidaya pertanian di Kota Tual masih menghadapi sejumlah kendala, terutama faktor iklim. Kondisi tersebut ditandai dengan kurangnya curah hujan, serta suhu panas yang cukup tinggi dan berlangsung dalam waktu yang panjang, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Meski demikian, Dinas Pertanian Kota Tual akan terus berupaya mengembangkan sektor pertanian melalui pelaksanaan budidaya yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan tantangan iklim yang dihadapi. Pemerintah daerah berharap dukungan berbagai pihak dapat terus diperkuat sehingga sektor pertanian mampu berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta mendukung program swasembada pangan nasional. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, Saudara, PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual Agil Asigap di waktu dan tempat yang sama mengatakan pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para petani melalui langkah-langkah yang dilakukan secara sinergis dan kolaboratif. Hal tersebut disampaikan seusai mengikuti upacara peringatan Tani Nasional 2026 di Balai Wali Kota Tual. Menurut Asigap, Dinas Pertanian bersama para petani telah merencanakan sejumlah aksi dan kegiatan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di Kota Tual. Kegiatan tersebut diantaranya berupa penyuluhan dan pembinaan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian.
9: Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini memang kita secara sinergi, kolaborasi bersama dengan para petani itu merencanakan beberapa aksi kegiatan. Kemudian dari kegiatan penyuluhan, kemudian pembinaan, dan kita lebih pada mengarahkan mereka, para petani, untuk memilih jenis varietas yang bisa tahan terhadap panas. Iya. Jadi secara umum itu tidak banyak mereka mengalami kendala dari aspek pendapatan.
1: Ia menjelaskan sinergi antara pemerintah daerah dan petani menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai program pertanian dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Melalui komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, pihaknya berupaya agar dukungan yang diberikan kepada petani lebih tepat sasaran. Asega menambahkan, secara umum kondisi petani di Kota Tual dari sisi pendapatan tidak menghadapi terlalu banyak kendala. Karena itu, Dinas Pertanian akan terus mendorong penguatan pembinaan dan pendampingan agar produktivitas pertanian dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan. Saudara, produksi ikan tangkap dan budidaya di Maluku Tenggara masih perlu ditingkatkan. Di saat yang sama, pelaku usaha pengolahan ikan skala mikro juga masih terbentur keterbatasan modal, teknologi, dan sarana-prasarana. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Perikanan Maluku Tenggara untuk memperkuat pembinaan dari produksi hingga pengolahan hasil perikanan. PLT Kepala Dinas Perikanan Maluku Tenggara Ruslan AG Ingratubun kepada tim RRI Senin pagi mengatakan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut jumlah produksi, tetapi juga kualitas dan kuantitas produk olahan yang dihasilkan pelaku usaha. Karena itu penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian dari strategi pengembangan sektor perikanan di daerah.
10: Saya ini punya kelompok-kelompok nelayan kecil, tetapi kalau menang kecil punya pasar sedikit, pasar kecil. Kalau ikan tidak bisa terserap di pasar, mereka jual ke penada dari luar untuk frozen ikan itu dengan harga yang paling murah. Saya mau ada sisi hulu, saya punya perikanan tangkap nelayan kecil, tapi dari sisi hilirnya ibu-ibu punya usaha untuk bikin bakso ikan sebagai pangan alternatif untuk MBG. Artinya apa? Setelah kita rencanakan di tahun 2025, 2026 harus action, bagaimana pendekatan dan kemitraan. Jadi konsep-konsep perencanaan sektor perikanan itu harus betul-betul dia sesuai dengan kondisi daerah, kondisi kampung, dan itu bisa diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Untuk menjawab persoalan tersebut, Dinas Perikanan melakukan pembinaan melalui pelatihan, pendampingan, penyediaan sarana produksi, hingga penguatan kemitraan. Salah satunya melalui kolaborasi pembelajaran terbaik GF6CAI Indonesia berupa pelatihan pembuatan bakso ikan untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat mengolah ikan menjadi produk pangan bergizi dan bernilai tambah, sekaligus membuka peluang pasar bagi pelaku usaha, sehingga hasil perikanan lokal tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat. Saudara, Polres Maluku Tenggara menjamin kinerja personilnya dipantau langsung oleh Kapolres dan mendapatkan perhatian langsung untuk setiap perkara yang ditangani. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
11: Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi menegaskan, pihaknya secara pribadi sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Polres tetap memantau kinerja jajaran hingga stafnya. Ini dilakukan demi memberikan hasil yang nyata dari tugas dan pengabdian mereka sebagai anggota Polri yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Suhendi juga menjelaskan setiap perkara yang ditangani pihaknya tetap mendapat perhatian langsung darinya sebagai Kapolres, tidak serta-merta dilepas tanpa pengawasan.
12: Ya, saya sebagai Kapolres kan membawa beberapa sat ya. Nah, kemudian sat itu sendiri kan ada kepala satuannya di sana. Nah, memang secara berjanjang saya juga melakukan pengawasan baik terhadap bagian sat, seksi, baik itu sat lantas, sat serse, tetap kita lakukan itu pengawasan. Terkait dengan masalah perkara ini, saya juga melakukan gelar perkara, sehingga kira-kira kendala-kendalanya bisa kita carikan solusi.
11: Suhendi menambahkan, Polres Maluku Tenggara tidak bisa berjalan sendiri, baik dari sisi penegakan hukum maupun menjaga keamanan dan ketertiban. Maka dari itu pihaknya meminta kerjasama dari warga masyarakat agar bisa bersama-sama mewujudkan Kamtipmas yang stabil dan meminimalisir tindak kejahatan di sekitar dengan melapor dan berkoordinasi dengan personilnya jika menemukan dan mengetahui hal yang melanggar hukum. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, program layanan pendampingan hukum atau legal assistance oleh kejaksaan menjadi langkah awal mitigasi terhadap tindak pidana korupsi tipikor di daerah. Hal ini dikemukakan Kepala Kejaksaan Negeri Tual Widarto Adi Nugroho terkait layanan yang diberikan oleh jaksa pengacara negara berupa konsultasi hukum dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum administrasi negara secara berkelanjutan bagi kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola penyelamatan keuangan atau kekayaan negara, pemulihan keuangan pembentukan peraturan, serta keputusan tata usaha negara kepada pemerintah daerah maupun lembaga terkait akan pentingnya kepekaan untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi di setiap instansi pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan pendampingan kejaksaan untuk mengetahui progres pembangunan infrastruktur yang bersumber dari keuangan negara.
13: Kita juga memberikan publikasi semacam sosialisasi mengenai tipikor bagaimana tata kelola yang baik dan benar. Kalau OPD kita biasanya itu kan kalau pas MOU kita sampaikan bahwa kami berharap kami bisa dipergunakan dengan baik dalam hal mencegah. Di situ ada legal opinion atau pendapat hukum, ada legal assistant atau pendampingan. Legal opinion juga sudah pasti akan kita berikan. Dengan adanya legal assistant berarti kami berikan dalam bentuk legal
1: opinion. Widarto mengungkapkan legal assistant menjadi rujukan bagi setiap pejabat berkepentingan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama untuk menaati peruntukan pengelolaan anggaran, misalkan pada pembangunan proyek strategis pemerintah. Dengan mengawal proyek dari tahap perencanaan perizinan, pembebasan lahan hingga konstruksi agar terhindar dari penyimpangan, termasuk pengadaan barang dan jasa dengan memberikan telaah hukum guna meminimalkan celah hukum atau potensi kerugian negara pada proses pengadaan, serta melalui konsultasi hukum berkala lewat pemberian arahan dan strategis maupun pendapat hukum lisan maupun tertulis terkait masalah hukum yang terdapat instansi pemerintah dan institut lainnya. Saudara, aplikasi Sentuh Tanah yang digunakan pemilih sertifikat elektronik mempermudah akses lahan dan pengawasan terhadap batas tanah sekaligus meminimalisir konflik. Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara, Erwin Tersemam, mengatakan peningkatan pemahaman masyarakat terkait dokumen pertanahan akan menjadi prioritas program melalui sosialisasi akan pentingnya legalisasi dokumen pertanahan berupa akses dokumen fisik yang dapat dimonitor langsung melalui handphone Android, tata letak dan koordinat lahan yang dimiliki masyarakat, sehingga sekalipun memiliki keterbatasan, namun pihaknya akan terus mengembangkan kompetensi dan perangkat penunjang guna mempermudah layanan publik di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang merupakan wilayah kerja Kantor Pertanahan Maluku Tenggara.
14: Masyarakat sudah harus kita aplikasi Sentuh Tanah. Jadi setiap masyarakat itu wajib yang sudah punya tanah yang bersertifikat sehingga dia bisa kontrol dia punya tanah di lokasi situ. Misalnya Bapak punya tanah ini, ada orang perlu lah Bapak menjual. Bapak tidak perlu ke lokasi saja, kita lihat di Sentuh Tanah aja. Oh ini saya punya tanah sekitar sini. Dengan Sentuh Tanah juga banyak kemudahan yang didapatkan informasi. Lalu kita bisa tahu letak tanahnya kami di mana. Aplikasi itu kalau kami punya tanah sudah sertifikat, kami bisa kontrol.
1: Erwin mengajak masyarakat untuk dapat merespon positif program pertanahan dengan proses penerbitan dokumen sertifikat elektronik, baik untuk keabsahan dokumen, kegiatan bisnis, maupun jaminan keamanan bagi lahan yang dimiliki warga, demi memproteksi adanya potensi overlapping kepentingan yang terjadi di wilayah masing-masing. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, pemerintah Kelurahan Siwalima Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan berupa 86,25 ton beras kepada 2.875 keluarga penerima manfaat KPM untuk periode Juli hingga September 2026. Setiap KPM menerima 30 kg beras atau 10 kg per bulan. Penyaluran dilakukan bertahap berdasarkan wilayah RT untuk menghindari penumpukan warga. Lurah Siwalima, Mesak Lazarus Labok, belum lama ini mengatakan data penerima berasal dari Bulog dan dikoordinasikan dengan Ketua RT. Ia mengakui masih terdapat kemungkinan ketidaksesuaian data penerima di lapangan.
15: Penerima bantuan pangan beras untuk periode Juli, Agustus, September di Kelurahan Siwalima berjumlah 2.875 orang. Per KPM-nya itu 30 kilo, jadi satu bulan 10 kilo. Penyalurannya kami buat bertahap karena data yang disampaikan oleh Bulog, elemen datanya itu ada nama, NIK, sama nama jalan. Jadi tidak teridentifikasi RT-nya. Ketika sudah diidentifikasi, diatur bertahap supaya warga yang datang ambil juga tidak lama di sini. Ya.
1: Labok meminta kepada warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar agar melakukan pengecekan dan pembaruan data melalui kelurahan serta dinas sosial. Mesak menegaskan tidak ada pungutan biaya dalam penyaluran bantuan dan berharap program tersebut terus dilanjutkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Saudara Ketua RT 008 RW 005 Perumahan Rakyat Kelurahan Siwalima Kabupaten Kepulauan Aru, Moses Bebena mengaku tidak dilibatkan dalam koordinasi pembangunan jalan di wilayahnya. Moses saat ditemui di kediamannya belum lama ini mengatakan pihak RT juga tidak mendapat informasi terkait rencana pemindahan 5 makam yang terdampak pembangunan jalan. Menurutnya 4 makam telah digali, terdiri dari 3 makam orang dewasa dan 2 makam bayi. Moses berharap pemerintah, pelaksana proyek, RT, pihak keluarga dan tokoh agama dapat berkoordinasi agar proses pemindahan makam berjalan tertib dan tetap menghormati keluarga serta keyakinan masing-masing.
16: Ketika warga disampaikan ke kita bahwa bapak ada penggusuran di belakang itu alat berat, baru kita tahu ada penggusuran. Kita memang sangat menghargai ini program pemerintah, setidaknya menghargai ketong pemerintahan terkecil seperti RT inilah, supaya misalnya pada saat penggusuran ada dampak warga punya kebun atau tanaman-tanaman yang menghidupi warga, kita bisa saling koordinasi.
1: Sementara itu pihak pelaksana pekerjaan KC Labok menjelaskan penggalian makam dilakukan atas persetujuan pihak keluarga. KC menyebut pihaknya memfasilitasi proses penggalian dan pengangkutan setelah keluarga menyatakan kesediaan dengan proses disaksikan warga sekitar. Saudara Forum Gerakan Save Hutan Yamdina yang terdiri dari tokoh masyarakat, masyarakat adat, para pastor dan pihak yang peduli lingkungan menyatakan penolakan terhadap aktivitas penebangan hutan adat Yamdina oleh HPHPT KJB. Forum menilai penebangan puluhan hingga ratusan pohon endemik termasuk kayu torem dapat mengancam kelestarian hutan, kehidupan masyarakat Tanibar, serta meningkatkan risiko bencana alam. Ketua Forum Gerakan Save Hutan Yamdina, Simon Lolonlun, pada aksi penyampaian aspirasi terkait rekomendasi dan pernyataan sikap yang berlangsung di kantor Bupati dan DPRD Kepulauan Tanimbar hari ini mengatakan, forum tersebut telah melakukan konsolidasi bersama masyarakat adat sejak Agustus 2018. Dari hasil komunikasi dan pemantauan di lapangan, pihaknya menemukan keresahan masyarakat adat di Kecamatan Wartamrian terkait aktivitas penebangan hutan.
17: Sikap dalam gerakan ini sehingga setelah mengumpulkan sejumlah bukti, mendengar keluh kesah dari masyarakat, tim gerakan Save Hutan Yamdina memutuskan untuk akan melaksanakan aksi unjuk rasa secara damai yang dilaksanakan pada hari Senin esok tanggal 28 September 2026. Bagi kami, persoalan hutan Yamdina ini bukan semata-mata soal persoalan kayu atau izin dan investasi, tapi di dalam hutan Yamdina ini terdapat persoalan hak masyarakat adat.
1: Forum kemudian meminta pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan untuk mencabut izin operasional HPHPT KJB dan menghentikan aktivitas penebangan di hutan Yamdina. Tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi damai di kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Tanibar. Lolonlun menegaskan Gerakan tersebut bukan untuk memusuhi pihak tertentu, melainkan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat, kelestarian hutan Yapdena, penghormatan terhadap hukum adat dan hukum positif, serta keberlanjutan di lingkungan. Sementara itu, Saudara, Gereja Katolik Keuskupan Amboina disebut telah mendampingi masyarakat Tanimbar dalam perjuangan menolak aktivitas HPH di hutan Yapdena sejak tahun 1990-an. Hal tersebut disampaikan Pastor Paroki Santo Petrus Paulus Lorulun, RD Palulun Serin, yang juga menjadi penasihat Forum Gerakan Safe Hutan Yapdena dalam konferensi pers di Taman Kota Saumlaki hari Minggu kemarin. Menurut Pastor Serin, keterlibatan Gereja Katolik dalam perjuangan tersebut merupakan bentuk pendampingan bersama masyarakat di dan tokoh adat untuk melindungi hutan Yapdena dari aktivitas penebangan. Serin menyebut, sejak masuknya HPH di Tanimbar pada era 1990-an, Keuskupan Amboina telah mengutus Pastor Thomas Ratuanak untuk mendampingi masyarakat dan tokoh adat dalam perjuangan menolak HPH.
18: Sekaligus mewakili Gereja Katolik Keuskupan Amboina untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, tokoh-tokoh awam, untuk bersama-sama bergerak untuk melindungi hutan Yapdena. Dan sejak awal APA mulai masuk tahun 90-an, sejak itulah Gereja Katolik Keuskupan Amboina sudah mulai hadir. Waktu itu Pastor Thomas Ratuanak sebagai pastor senior diutus oleh Uskup Adresol untuk mendampingi tokoh-tokoh awam dalam pergerakan perjuangan untuk menolak HPA.
1: Keterlibatan gereja kemudian berlanjut melalui aksi demonstrasi pada 2012 dan 2017. Aksi pada 2017 turut mendorong penghentian sementara aktivitas PT Karya Jaya Berdikari oleh pemerintah daerah. Namun menurut Pastor Serin, aktivitas HPH PT KJB masih berlanjut hingga saat ini. Karena itu, gereja bersama masyarakat dan Forum Gerakan Safe Hutan Yapdena kembali mendorong upaya perlindungan hutan Yapdena. Pastor Serin menegaskan, perjuangan tersebut mendapat dukungan jaringan gereja, termasuk Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, juga Komisi Keadilan dan Perdamaian yang memiliki perhatian terhadap persoalan lingkungan, masyarakat adat, keadilan, dan perdamaian. Saudara, pengelola Pantai Wiluan Desa Olili Timur mengharapkan bantuan pemerintah soal kelengkapan fasilitas. Permintaan itu disampaikan Clemens, salah satu pengelola Pantai Wisata Wiluan, yang hingga kini belum mampu menyediakan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan pengunjung. Meski income yang dihasilkan wisata pantai ini cukup besar, namun upaya pemenuhan kebutuhan seperti speedboat dan penyediaan kamar ganti dan penyediaan fasilitas lainnya belum mampu menjawab kebutuhan pengunjung. Kondisi ini mendorong pihak pengelola untuk terus berusaha memenuhi kebutuhan sebagaimana diharapkan para pengunjung selama ini.
19: Bantuan speed untuk bisa memenuhi pulau-pulau, karena di sini juga ada tempat pulau-pulau di depan, sehingga pengunjung bisa menikmati alam sekitar. Sehingga diharapkan dari kami sebagai personel bisa ada bantuan-bantuan itu, sehingga memudahkan para pengunjung untuk bisa mencapai maksud atau tujuan mereka sendiri.
1: Sebelumnya, Clemens mengatakan penyediaan fasilitas seperti speedboat sangat dibutuhkan mengingat banyaknya pulau yang berada di sekitar pantai yang harus dikunjungi para wisatawan atau para pengunjung. Sayangnya, pulau-pulau indah tersebut hanya bagaikan misteri yang tak terpecahkan. Saudara, kebutuhan biaya tenun seperti minimnya ketersediaan bahan baku dapat dibantu melalui dapur Tanimbar. Pengelola Rumah Makan Dapur Tanimbar, Ervin Kelitadan, yang selama ini juga menyediakan tenun tradisional dan kerajinan tradisional khas Tanimbar lainnya, mengatakan pihaknya siap mendorong bahkan memfasilitasi kelompok tenun yang mengalami keterbatasan bahan baku, terutama kelompok tenun yang menggunakan alat tenun nukan mesin atau ATBM. Hal ini mengingat kebutuhan yang diperlukan dalam hal penggunaan alat tersebut cukup banyak, sehingga perhatian dapur Tanimbar lebih diprioritaskan pada kelompok tenun jenis songket ini.
20: Menyiapkan kain tenun masuk ke dapur Tanimbar kami dengan senang hati. Dan kami juga buka peluang juga untuk ibu-ibu yang lain. Karena mereka butuh biaya untuk benang, batik, kami siapkan.
1: Sebelumnya salah satu pengrajin tenun sincil liur mengemukakan ada kendala serius yang dihadapi kelompoknya seperti pengunduran diri sejumlah personil yang berdampak pada minimnya produk yang dihasilkan. Meski demikian ia optimis akan terus mengembangkan usaha ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Tanimbar bahkan luar daerah. Berita terakhir saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 29 September 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 82 hingga 88%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 10 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 77 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 hingga 88%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Program makan bergizi gratis MBG membuka peluang pasar bagi pelaku UMKM pangan di Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk usaha pengolahan hasil perikanan. Pemerintah Kota Tual mendorong percepatan swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian dan peningkatan produktivitas petani. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Kelmaskosu dan Petu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pendidikan, perilaku hidup, dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Iya, syair dan judul lagu yang begitu syahdu didengar ya dari Helena, Bahagiaku Bahagiamu. Gitu dong, baru pasangan sejati. Jangan sampai bahagiaku penderitaanmu. Nah, pasangan yang sejati adalah merajut kasih asmara penuh kebahagiaan. Yang satu merasakan sakit, semua ikut kena. Itu baru namanya cinta. Jangan sampai aku bahagia di atas penderitaan istriku. Bahagia bersama siapa? Sama si dia. Wow, itu bahaya nih. Ini kasus-kasus yang sangat viral sekali ini. Jangan sampai seperti itu, kasihan. Kalau memang Anda tidak bahagia lagi bersama pasangan Anda yang sekarang, lebih baik tinggalkan secara baik-baik. Katakan yang sejujurnya kalau Anda tidak memiliki rasa cinta lagi, daripada dia berharap dan pada akhirnya dia tersakiti juga, kasihan. Baik, saudara pendengar, bahagia sekali di edisi hari ini, Senin di tanggal 28 September 2026. Kami tim Lintas Langgur Malam yang bertugas, saya Iksan Aliando, operator studio juga operator pemancar. Kembali mana-mana Anda mendengar sajian musik dan informasi, kembali kami hangatkan ke ruang dengar Anda dan memperbaharui informasi Anda. Pemerintah Provinsi Maluku memperingatkan dampak pemanasan global dapat memicu kenaikan muka air laut di wilayah tersebut dalam skala yang sangat luas. Berdasarkan hasil kajian Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas di Kota Ambon pada hari Jumat lalu, 25 September. Ancaman kenaikan muka air laut di wilayah Maluku disebut berisiko mengancam 49.000 penduduk. Selain itu, ancaman kenaikan muka air laut juga mengancam 16 fasilitas kesehatan, 27 bangunan sekolah, serta lebih dari 31.000 hektar kawasan yang berpotensi terdampak di wilayah Maluku. Dikatakan Sekretaris Daerah Maluku, Sadalile, dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada hari Senin tadi. Sadali menjelaskan Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan luas wilayah laut mencapai 92,4% dan wilayah darat hanya 7,6%. Kondisi tersebut membuat kehidupan masyarakat sangat bergantung pada kawasan pesisir laut.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: Perlindungan anak, sebuah tindakan advokasi.
1: Anak adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun.
2: Anak adalah anugerah Tuhan.
3: Anak adalah mereka yang masih memerlukan perlindungan dan pertolongan kita.
4: Anak adalah mereka yang lemah dan tak berdaya dan sangat membutuhkan bantuan orang tua.
5: Anak adalah tunas harapan bangsa.
0: Kekerasan dapat terjadi di mana-mana, kapan saja, bagi siapa saja dan oleh siapa saja, termasuk pada anak.
6: Bentuk-bentuk kekerasan pada anak diantaranya, kekerasan fisik berupa penganiayaan, pukul, cubit, tinju, tendang, tampar, dan sebagainya.
0: Kekerasan psikis berupa penghinaan, marah, mencemooh, serta pengabaian atau penelantaran, serta kekerasan seksual.
7: Mari lindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual.
0: Iklan layanan masyarakat ini produksi LPP RRI.

0: Hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, saudara pendengar, kita masih bersama di sajian musik dan informasi Geisha Remuk Jantungku. Aduh, baik saudara pendengar, mudah-mudahan jantungnya tetap utuh ya. Gak sampai remuk-remukan begitulah. Baik, informasi perihal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Maluku memfasilitasi penyelesaian konflik antara masyarakat adat dan pengelola Taman Nasional Manusela melalui pramediasi yang berlangsung di kantor Camat Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku belum lama ini. Pramediasi yang mempertemukan perwakilan 13 negeri adat yang terdampak kawasan Taman Nasional Manusela ini menjadi langkah awal untuk proses penyelesaian konflik secara lebih terarah dan partisipatif. 13 negeri adat yang terlibat dalam proses pramediasi adalah Negeri Manusela, Negeri Administratif Maraina, Negeri Administratif Hatualo, Negeri Administratif Elemata, Negeri Administratif Masihulan, Negeri Kanike, Negeri Pasahari, Negeri Air Besar, Negeri Hualu, Negeri Sawai, Negeri Roho, Negeri Kaloa, Negeri Administratif Solea. Raja Negeri Hatualo Itihuni mewakili 13 raja atau kepala pemerintahan negeri menyambut baik pelaksanaan pramediasi yang difasilitasi Komnas HAM dan Aman Maluku.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

Iya, tak termiliki dari Rosa Prenger sudah mengantarkan kita pada menit ke-44 pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, kita harus menyadari bahwa cinta tidak harus memiliki ya. Cinta itu dinikmati. Kalau pada akhirnya juga hubungan tidak bisa dimiliki, bersabarlah. Mungkin suratan jodohnya tidak memihak, belum berpihak ya. Baik saudara, berikan informasi terkini masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Untuk pada saudara semuanya, generasi-generasi hebat yang terus berinovasi, yang terus mengembangkan potensi diri, yang tidak pernah merasa lelah, yang tidak pernah merasa kecil hati, apalagi putus asa ya. Dengan perkembangan teknologi di saat di zaman sekarang, mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak aplikasi-aplikasi untuk membantu keringanan dalam menjalankan tugas rutinitas kita, Prengar. Bahkan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Fanat, menekankan pentingnya disiplin dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan dunia kerja yang semakin dinamis. Pesan tersebut disampaikan Fanat saat menjadi narasumber pada kegiatan masa ta'aruf mahasiswa baru. Mas Tamaru, Universitas Muhammadiyah Maluku, tahun ajaran 2026-2027 yang berlangsung di Aula Bail Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Maluku pada Senin hari ini tadi. Di hadapan mahasiswa baru, Wakil Gubernur mengatakan bahwa pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan harus disertai dengan kedisiplinan. Menurutnya, disiplin menjadi salah satu modal penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dan mencapai keberhasilan di masa depan.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Iya, Astri tentang rasa menjadi lagu yang cukup top ya tahun 2010 kalau tidak salah lagu ini. Hingga sampai saat ini bagi masih sangat dinikmati ya bagi para penikmat musik tanah air Indonesia. Ya, selamat menikmati pendengar lagu-lagu pilihan bersama kami di Pro 1 RRI Langgur. Informasi-informasi terkini masih kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi sarana memperkuat soliditas TNI Polri sekaligus mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat. Semangat tersebut tercermin dalam Open Turnamen Domino Orado Maluku yang dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arif Budiman SIK MSI di Tribun Lapangan Merdeka Ambon pada hari Minggu kemarin. Turnamen yang diselenggarakan dalam rangka menyambut HUT TNI ke-81 tersebut melibatkan sekitar 3.250 peserta dari Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga wadah silaturahmi lintas daerah, institusi, dan berbagai elemen masyarakat.

0: Baiknya saudara pendengar di Republik Indonesia Langgur, iya, pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
2: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Kamil juga baru Pak, Kak Kamil Jabar saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
3: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2 A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Kadir juga baru, Pak, Kak Kadir jabat, saya tahu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada si...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam, tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawa-bawaan saudara? Pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endik mengakui meski evakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terlaksana dengan.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas 5 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di 4 wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungai Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
0: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
20: Kita juga udah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak hujannya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan diri sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
19: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
22: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
23: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
22: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual.
1: yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
23: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
2: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talkshow, yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class, jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas sebulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
23: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litroli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
3: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK. Di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang mempertemukan timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana Mister Kalung itu punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, dan ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Luke Wickley, kemudian juga oleh Romney, Kakan Rahman, ada Luke, kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih di depannya ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdulliti Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian.
1: Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Langgur dari Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta Pusat, kita kembali bersama di Pro 1 RRI Langgur. Saudara pendengar, sajian musik dan informasi kembali kami hadirkan ke tengah ruang dengan Anda.
2: RRI Langgur.

Ya, informasi Wakil Menteri Keuangan Wamenkeu Juda Agung menegaskan pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal dan sektor keuangan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global. Juda dalam Central Banking Service Festival CBFest 2026, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta pada hari Senin tadi, menjelaskan penguatan ketahanan menjadi semakin penting seiring meningkatnya risiko geopolitik di disrupsi teknologi, fragmentasi keuangan hingga kompleksitas rantai pasok global. Maka dari itu dikatakannya kebijakan fiskal perlu tetap berfungsi sebagai shock absorber sekaligus menopang pertumbuhan. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN harus mampu melindungi masyarakat, mendukung aktivitas produktif

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Ya, actually pesanmu ya, kalau sudah dititip pesan begitu, jadi bisa dipercayakan ya, amanah ya. Jangan menjadi pengkhianatan ya. Jangan mengkhianati kepercayaan teman, sahabat, apalagi pasangan Anda, pacar Anda, suami Anda atau istri Anda ya. Ya, saudara pendengar, bahagia selalu untuk Anda yang tetap selalu menjaga keharmonisan bahtera rumah tangga, keharmonisan hubungan persahabatan. Ya, memang itu yang diinginkan pendengar ya. Hidup berdampingan, saling satu sama lain, toleransi antara suku, agama, dan lainnya, itu juga sangat indah sekali. Karena kita di Indonesia ini beragam etnis, beragam budaya, adat istiadat, bahasa, ras kita juga beragam. Jadi tidak perlu kita saling mencela, saling mencemooh. Kita saling menghargai satu sama lain, membentuk kebersamaan itu dari hal-hal seperti itu, menghargai dan menghormati perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Sepakat ya. Baik saudara berangkat, salam bahagia, selamat malam untuk saudara yang di luar sana yang masih semangat menjalankan tugas dan ya, tugas dan kewajiban Anda. Untuk aparat keamanan, hai halo semua, para prajurit-prajurit hebat di saat ini yang masih menjaga pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pastikan situasi dan kondisi negara tetap aman dan terkendali, menjaga wilayah laut, udara, dan darat semua ya, dalam matra masing-masing. Juga buat Anda yang masih berada di tengah laut, yang masih bisa mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Langgur, selamat berlayar, selamat sampai tempat tujuan. Saudara pendengar, masih kita menikmati, mensyukuri.

Perhatian serius untuk kita, tugas kita adalah waspada dan menjaga keselamatan diri kita, keluarga kita, maupun orang-orang di sekitar kita. Iya, dan kita harus patuhi informasi terupdate dari pihak-pihak terkait seperti dari BMKG atau BPBD ataupun dari instansi lain yang benar-benar peduli terhadap kondisi alam, terhadap kita dengan fenomena-fenomena alam yang terus berdinamika perengar. Bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika meminta masyarakat di sejumlah daerah agar mewaspadai dan mengantisipasi dampak suhu panas maksimum harian yang mencapai 37 derajat Celcius. Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani dalam informasi yang diterima di Jakarta pada hari Senin tadi melaporkan bahwa berdasarkan pengamatan suhu udara tertinggi dalam 24 jam terakhir didapati kondisi suhu panas mencapai 37 derajat Celcius tercatat di wilayah pantauan stasiun meteorologi Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pada saat yang sama, tim meteorologi BMKG juga mendeteksi suhu panas maksimum mencapai 36,4 sampai 36,6 derajat Celcius yang puncaknya pada tengah hari pukul 12.00 waktu setempat. Adapun kondisi tersebut terdeteksi meliputi wilayah pantauan stasiun meteorologi Stamet Kali Marau di Berau, Kalimantan Timur, Stamet Beringin Muara Taweh di Barito Utara, Kalimantan Tengah, Staklim Kalimantan Selatan, Staklim Jawa Tengah, Staklim Sumatera Selatan hingga Stamet Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Kondisi ini dilaporkan masih berkaitan dengan tutupan awan yang minim dan pergerakan semu matahari yang berada di atas khatulistiwa. Namun berdasarkan pengamatan BMKG, kondisi tersebut masih dalam kategori biasa yang tidak berdampak pada perubahan musim di Indonesia. Demi mengurangi dampak suhu panas tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk mengkonsumsi air minum secara cukup dan teratur supaya terhindar dari dehidrasi, terutama saat melaksanakan kegiatan di luar ruangan. Kemudian menggunakan pelindung seperti topi atau payung untuk melindungi kepala dan tubuh bagian atas, kacamata hitam untuk melindungi mata, bila perlu menggunakan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet atau UV. Direktorat Meteorologi BMKG mengingatkan juga agar masyarakat tidak sembarang melakukan pembakaran apapun di lahan kosong, dalam kawasan hutan dan kawasan penampungan sampah. Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat melakukan penyiraman darat demi mengurangi potensi kebakaran akibat terik matahari di kawasan hutan dan lahan maupun tempat pemprosesan akhir sampah. BMKG memastikan masyarakat mendapat informasi yang aktual setiap harinya terkait hasil analisa suhu panas dengan cara mengakses aplikasi dari Info BMKG, media sosial @info BMKG, atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Iya, Charlie dan Pepeng Asmara, lagu Asmara yang sangat populer sekali di hingga sampai saat ini masih sangat populer dan bagi para penikmat musik tanah air Indonesia. Selamat menikmati pastinya. Ya, salam hangat walaupun di luar mungkin dingin ya, apalagi angin masih terus menghembus kencang di luar sana. Tetap selalu menjaga kesehatan Anda ya. Kalau Anda bepergian dengan kendaraan, pastikan pelindung tubuh Anda agak tebal biar tidak gampang masuk angin, karena itu juga sangat berbahaya pada organ tubuh seperti paru-paru dan lainnya, gangguan kesehatan lainnya pendengar pastinya. Ya, salam manis, salam kompak selalu pendengar. Kalau kita bicara masalah asmara nih ya, sahdu bahagia dan juga kadang dirasakan oleh korban cinta adalah yang merasakan sakit atau kecewa di saat ini. Semoga rasa kecewa dan rasa sakitnya bisa dipulihkan kembali oleh asmara juga ya. Yang lagi kasmaran nih di tempat tidur, kasmaran bersama orang-orang yang ada di seberang laut sana karena tidak bisa bersua beberapa purnama ini. Komunikasi menjadi jembatan yang efektif untuk bertahan rindu di tempat masing-masing. Selamat menikmati suasana malam dengan kasmaran. Informasi pendengar, Timnas Nasional Voli Putra Indonesia memperoleh kemenangan perdana di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan mengatasi perlawanan Kyrgyzstan 3-0 pada tanggal 27 kemarin. Maksud kami 3-0, 27-25, 25-21, 25-15 pada pertandingan kedua Pool B di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium pada hari Senin hari ini. Memulai set pertama, tim Merah Putih langsung mencoba meladeni permainan terbuka dari Kyrgyzstan hingga kedudukan berimbang 11-11. Selepas interval, Indonesia tampil begitu solid dengan unggul 5 poin, 17-12. Namun Kyrgyzstan juga tampil begitu ngotot sehingga membuat kedudukan berimbang 22. Tim Garuda akhirnya mampu mengunci kemenangan di game pertama dengan 27-25. Di game kedua, Hendra Kurniawan dan kawan-kawan bermain jauh lebih impresif dengan mendulang poin demi poin untuk unggul 10-9. Namun Kyrgyzstan juga bermain begitu solid setelah interval dengan membalikkan keadaan menjadi 18-14. Dalam posisi tertinggal, Indonesia langsung tancap gas dengan mengamankan 6 poin beruntun, kemudian memetik kemenangan 25-21. Pada game ketiga, Indonesia mencoba untuk menguasai tempo permainan. Indonesia langsung mengamankan 5 poin beruntun untuk unggul 10-5. Tim asuhan Riedel Toiran dalam posisi unggul langsung mencoba untuk memperlebar kedudukan. Indonesia akhirnya unggul jauh 18-9. Indonesia akhirnya memetik kemenangan meyakinkan di game ketiga lewat 25-15. Kemenangan ini membawa Indonesia untuk sementara mengamankan posisi puncak Pool B dengan koleksi 4 poin. Selanjutnya Indonesia dijadwalkan bersua Iran pada Selasa besok. Selamat menyaksikan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Iya. Tidur dan mimpilah bersama bintang. Hai, di luar sana ada bintang kah di langit? Sang rembulan masih bersinar terang di malam ini, pendengar ya. Karena kemarin malam, kalau tidak salah malam minggu itu bulan pertama ya. Luar biasa sekali indahnya dunia, ciptaan dari Yang Maha Kuasa, dinikmati oleh kita semua. Termasuk malam ini menjadi malam yang hangat untuk kita semua. Semoga sebagian saudara-saudara kita mungkin kesehatannya terganggu atau sedikit tidak fit, semoga lekas sembuh ya, untuk menikmati sang rembulan malam atau dunia yang begitu memesona ini. Ya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah mempercepat pembangunan 5 kawasan peternakan terintegrasi untuk memperkuat produk ayam, telur, dan susu nasional sekaligus mendukung kebutuhan program makan bergizi gratis MBG yang ditargetkan rampung pada tahun 2027. Dia menyampaikan pembangunan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat industri peternakan nasional. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar 17 triliun rupiah untuk pengembangan ekosistem peternakan di sejumlah wilayah. Menurut mantan, tahap awal pembangunan mencakup 5 kawasan yang berada di Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. Untuk pembangunan 5 kawasan tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar 2,2 triliun rupiah. Amran menegaskan pembangunan di 5 wilayah tersebut terus dikebut dan ditargetkan rampung pada tahun depan. Menurutnya, dukungan anggaran dan administrasi telah diselesaikan sehingga pekerjaan di lapangan dapat segera dipercepat.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Wadama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Langgur, kami masih terus hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara. Ya, boleh lepo dari Bima NTB baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, saudara. Tadi sebelumnya dari Pulau Dewata Bali, Pesta Kesenian Bali, dan juga Supir Bemo. Selanjutnya ada lagu dari suku Bugis, ada dari Papua, ada dari Kalimantan. Ya, lagu-lagu daerah lain masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Selamat menikmati, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Langgur.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangannya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Iya, Bunga Setangkap Rengar menjadi lagu terakhir di Pesona Nusantara. Selanjutnya kami kembali hadirkan sajian musik dan informasi.

0: Ya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming menyampaikan permohonan maaf kepada anak-anak dan keluarga terdampak dugaan keracunan makanan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis hingga pulih serta tidak terbeban biaya pengobatan. Menurut keterangan diterima di Jakarta pada hari Senin tadi, Wapres Gibran meninjau kondisi para pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Limpung dan Puskesmas Bawang, Kabupaten Batang pada hari Senin tadi. Di RSUD Limpung, Gibran berdialog dengan salah satu pasien anak, Arsenio, yang telah menjalani perawatan selama 4 hari. Wapres menanyakan kondisi Arsenio yang mengaku sudah membaik dan tidak lagi mengalami diare, pusing, mual maupun muntah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Iya, informasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Bobby Adityo Rizaldi sebagai saksi seusai pemanggilan pada 25 September 2026. Ya, menurut Budi, Bobby memenuhi panggilan tersebut dengan tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada hari ini, tadi Senin, pukul 9.57 menit waktu Indonesia Barat. Adapun Bobby tidak memenuhi panggilan KPK pada 25 September 2026 karena ada agenda lain sehingga dijadwalkan ulang pada hari Senin tadi. Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan OTT yang digelar KPK pada 7 dan 8 Juni 2026. Dalam operasi itu KPK mengamankan sejumlah pihak termasuk Bupati Muara Enim Edison. Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan 4 tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025-2026.

0: Iya, sayang.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

0: Bagi saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, iya. Ya, kita cukupkan sajian musik dan informasi di rangkaian terakhir di edisi malam hari ini, mereka. Kami ucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 28 September tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Iksan Riyando, operator studio Petuel Sailoli, juga operator pemancar, mengucapkan terima kasih. Selamat berpisah. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Langgur.

0: berjanjang saya juga melakukan pengawasan baik terhadap bagian, sat, seksi, baik itu sat lantas, sat serse, tetap kita lakukan itu pengawasan. Terkait dengan masalah perkara ini saya juga melakukan gelar perkara sehingga kira-kira kendala-kendalanya bisa kita carikan solusi.
1: Suhendi menambahkan Polres Maluku Tenggara tidak bisa berjalan sendiri baik dari sisi penegakan hukum maupun menjaga keamanan dan ketertiban. Maka dari itu pihaknya meminta kerjasama dari warga masyarakat agar bisa bersama-sama mewujudkan Kamtibmas yang stabil dan meminimalisir tindak kejahatan di sekitar dengan melapor dan berkoordinasi dengan personilnya jika menemukan dan mengetahui hal yang melanggar hukum. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, program layanan pendampingan hukum atau legal assistance oleh kejaksaan menjadi langkah awal mitigasi terhadap tindak pidana korupsi tipikor di daerah. Hal ini dikemukakan Kepala Kejaksaan Negeri Tual Widarto Adi Nugroho terkait layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa konsultasi hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan hukum administrasi negara secara berkelanjutan bagi kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola penyelamatan keuangan atau kekayaan negara, pemulihan keuangan, pembentukan peraturan, serta keputusan tata usaha negara kepada pemerintah daerah maupun lembaga terkait, akan pentingnya kepekaan untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi di setiap instansi pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan pendampingan kejaksaan untuk mengetahui progres pembangunan infrastruktur yang bersumber dari keuangan negara.
3: Kita juga memberikan edukasi semacam sosialisasi mengenai tipikor bagaimana tata kelola yang baik dan benar. Kalau OPD kita biasanya itu kan kalau pas MOU kita sampaikan bahwa kami berharap kami ini bisa dipergunakan dengan baik dalam hal mencegah. Di situ ada legal opinion atau pendapat hukum, ada legal assistant atau pendampingan. Legal opinion juga sudah pasti akan kita berikan. Dengan adanya legal assistant berarti kami berikan garis dalam bentuk legal opinion.
2: Widarto mengungkapkan legal assistance menjadi rujukan bagi setiap pejabat berkepentingan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama untuk menanti peruntukan pengolahan anggaran, misalkan pada pembangunan proyek strategis pemerintah dengan mengawal proyek dari tahap perencanaan perizinan, pembebasan lahan hingga konstruksi agar terhindar dari penyimpangan termasuk pengadaan barang dan jasa, dengan memberikan telaah hukum guna meminimalkan celah hukum atau potensi kerugian negara pada proses pengadaan, serta melalui konsultasi hukum berkala lewat pemberian arahan dan strategi maupun pendapat hukum lisan maupun tertulis terkait masalah hukum yang dihadapi instansi pemerintah dan institusi lainnya. Saudara, pemerintah Kota Tual mendorong percepatan swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian dan peningkatan produktivitas petani. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
4: Pemerintah Kota Tual mendorong percepatan swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian dan peningkatan produktivitas petani. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Amirumra saat membacakan sambutan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada peringatan Hari Nasional 2026 Senin pagi. Dalam sambutan tersebut, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September merupakan momentum untuk menghormati sejarah. Peringatan ini juga jadi pengingat bahwa kedaulatan bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan pangan yang dihasilkan melalui kerja keras para petani.
5: Hari ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kedaulatan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan pangan dihasilkan dari keringat para petani kita. Saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tantangan global sektor pangan tidaklah mudah. Kita dihadapkan pada ketidakpastian iklim ekstrim serta dinamika geopolitik global. Namun di tengah tantangan tersebut, kita patut bersyukur bahwa sektor pertanian Indonesia terus menunjukkan resiliensi yang luar biasa berkat kerja keras saudara-saudara sekalian.
4: Pemerintah terus mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional melalui berbagai program strategis, diantaranya pompanisasi pembangunan irigasi, serta optimalisasi lahan rawa dan lahan kering. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air dan pupuk bagi petani, sehingga produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan. Menteri Pertanian juga menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam menghadapi menghadapi ketidakpastian iklim ekstrim dan dinamika politik global. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual Agil Asegaf mengatakan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di Kota Tual, pihaknya konsisten melaksanakan berbagai kegiatan budidaya pertanian. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian sekaligus mendorong ketahanan pangan di daerah.
6: Untuk pengembangan pertanian, petani tetap konsisten dalam melaksanakan kegiatan budidaya pertanian. Hanya saja kita terkendala dengan perubahan iklim. Nah, di mana kurangnya curah hujan, kemudian panas tinggi dan panjang, sehingga itu menyebabkan terjadinya, itu menjadi kendala utama kita para petani, sehingga dalam proses budidaya pertanian itu mengalami terkendala seperti itu.
4: Menurut Asegaf, pelaksanaan budidaya pertanian di Kota Tual masih menghadapi sejumlah kendala, terutama faktor iklim. Kondisi tersebut ditandai dengan kurangnya curah hujan, serta suhu panas yang cukup tinggi dan berlangsung dalam waktu yang panjang, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Meski demikian, Dinas Pertanian Kota Tual akan terus berupaya mengembangkan sektor pertanian melalui pelaksanaan budidaya yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan tantangan iklim yang dihadapi. Pemerintah daerah berharap dukungan berbagai pihak dapat terus diperkuat sehingga sektor pertanian mampu berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta mendukung program swasembada pangan nasional. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asigap, di waktu dan tempat yang sama mengatakan pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para petani, melalui langkah-langkah yang dilakukan secara sinergi dan kolaboratif. Hal tersebut disampaikan sesuai seusai mengikuti upacara peringatan Hari Tani Nasional 2026 di Balai Wali Kota Tual. Menurut Asegap, Dinas Pertanian bersama para petani telah merencanakan sejumlah aksi dan kegiatan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di Kota Tual. Kegiatan tersebut diantaranya berupa penyuluhan dan pembinaan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian.
6: Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini memang kita secara sinergi, kolaborasi bersama dengan para petani itu merencanakan beberapa aksi kegiatan. Kemudian dari kegiatan penyuluhan, kemudian pembinaan, dan kita lebih pada mengarahkan mereka, para petani, untuk memilih jenis varietas yang bisa tahan terhadap panas. Iya, jadi secara umum itu tidak banyak mereka mengalami kendala dari aspek pendapatan.
2: Ia menjelaskan sinergi antara pemerintah daerah dan petani menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai program pertanian dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Melalui komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, pihaknya berupaya agar dukungan yang diberikan kepada petani lebih tepat sasaran. Asegap menambahkan, secara umum kondisi petani di Kota Tual dari sisi pendapatan tidak menghadapi terlalu banyak kendala. Karena itu, Dinas Pertanian akan terus mendorong penguatan pembinaan dan pendampingan agar produktivitas pertanian dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan. Saudara, produksi ikan tangkap dan budidaya di Maluku Tenggara masih perlu ditingkatkan. Di saat yang sama, pelaku usaha pengolahan ikan skala mikro juga masih terbentur keterbatasan modal, teknologi, dan sarana produksi. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Perikanan Maluku Tenggara untuk memperkuat pembinaan dari produksi hingga pengolahan hasil perikanan. PLT Kepala Dinas Perikanan Maluku Tenggara, Ruslan A.G. Ingratubun, kepada tim RRI Senin pagi mengatakan persoalan tersebut tidak hanya menyangkut jumlah produksi, tetapi juga kualitas dan kuantitas produk olahan yang dihasilkan pelaku usaha. Karena itu, penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian dari strategi pengembangan sektor perikanan di daerah.
7: Saya ini punya kelompok-kelompok nelayan kecil, tetapi kalau menang kecil punya pasar sedikit, pasar kecil. Kalau ikan tidak bisa terserap di pasar, mereka jual ke penada dari luar untuk frozen ikan itu dengan harga yang paling murah. Saya mau ada sisi hulu, saya punya perikanan tangkap nelayan kecil, tapi dari sisi hilirnya ibu-ibu punya usaha untuk bikin bakso ikan sebagai pangan alternatif untuk MBG. Artinya apa? Setelah kita rencanakan di tahun 2025, 2026 harus action, bagaimana pendekatan dan kemitraan. Jadi konsep-konsep perencanaan sektor perikanan itu harus betul-betul dia sesuai dengan kondisi daerah, kondisi kampung, dan itu bisa diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Untuk menjawab persoalan tersebut, Dinas Perikanan melakukan pembinaan melalui pelatihan, pendampingan, penyediaan sarana produksi hingga penguatan kemitraan. Salah satunya melalui kolaborasi pembelajaran terbaik GEF6 CFI Indonesia berupa pelatihan pembuatan bakso ikan untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG. Pelatihan ini untuk bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat pengelola ikan menjadi produk pangan bergizi dan bernilai tambah sekaligus membuka peluang pasar bagi pelaku usaha sehingga hasil perikanan lokal tidak terhenti sebagai bahan mentah tetapi dapat diolah menjadi produk yang memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat. Saudara, musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian di Kota Tual. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
8: Musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian di Kota Tual. Keterbatasan sumber air membuat petani harus mengurangi luasan lahan yang ditanami karena kebutuhan penyiraman tidak dapat dipenuhi secara optimal. Salah satu petani Kota Tual basrah kepada RRI saat dialog interaktif Jumat 25 September mengatakan keterbatasan air menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi selama musim kemarau. Kondisi tersebut membuat petani harus mencari sumber air tambahan, sementara penggunaan mobil tangki membutuhkan biaya yang cukup besar.
9: Memang sangat berdampak terhadap musim kemarau pada saat ini, karena volume air yang kita gunakan untuk menyiram itu sangat-sangat terbatas, sehingga seharusnya lahan yang kita tanam itu luas, tetapi kita ada terbatas karena faktor kekurangan air. Karena air yang kami gunakan adalah sumur, sehingga kadang volumenya kurang.
8: Kondisi berkurangnya debit air tersebut turut menjadi perhatian pemerintah Kota Tual. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Assegaf, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar kegiatan pertanian tetap berjalan di tengah kondisi kemarau yang lebih panjang.
10: Ada beberapa langkah strategis yang telah kami susun dan sudah terlaksana. Salah satunya adalah gerakan menanam. Kondisi di lapangan saat ini terjadinya pengurangan debit air, baik itu pada sumbernya maupun sumur-sumur yang dimiliki oleh para petani. Sehingga langkah yang pertama kami lakukan adalah melakukan pembinaan kepada petani, terutama hemat dalam menggunakan air.
8: Agil menambahkan, selain gerakan menanam, Dinas Pertanian juga melakukan pembinaan agar petani lebih hemat dalam menggunakan air, serta memilih varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi panas. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan berupa bibit, pupuk, dan mempertahankan produktivitas lahan selama musim kemarau. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
2: Saudara, program makan bergizi gratis MBG membuka peluang pasar bagi pelaku UMKM pangan di Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk usaha pengolahan hasil perikanan. Produk berbahan baku lokal dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan program sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Kepala Balai POM Ambon, Tamran Ismail, kepada RRI Senin pagi mengatakan, peluang tersebut harus diikuti peningkatan kualitas produk dan pemenuhan standar keamanan pangan. Kemampuan produksi UMKM akan lebih berkembang jika didukung akses pasar yang jelas, termasuk melalui kebutuhan pangan dalam program MBG.
11: Karena kita tahu sekarang kondisi MBG saat ini ya lagi marak dengan KLB, jadi sehingga produknya memang harus yang masuk ke sana harus sudah tersertifikasi. Biasanya sertifikasi itu ada dua, ya nanti ada PIRT, nanti ada juga yang MD nanti di BPOM. Nah kalau kita lihat produknya, bakso itu merupakan produk rantai dingin karena nanti kan masih disimpan dulu. Nah itu tidak bisa PIRT, nanti harus ke BPOM. Karena nanti kita akan mengevaluasi juga nanti terkait dengan kecukupan suhunya nanti pada saat baik proses produksinya maupun nanti distribusinya.
2: Menurut Tamren, produk olahan ikan yang akan masuk dalam rantai pasok MBG harus memenuhi persyaratan keamanan pangan termasuk penanganan dan penyimpanan yang tepat. Karena itu penguatan UMKM di Maluku Tenggara perlu berjalan bersama pendamping dan pemenuhan standar produksi. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Maluku Tenggara untuk mengembangkan produk lokal yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dengan dukungan kemitraan dan akses pasar, dapat tidak hanya UMKM tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga dapat memperluas pemasaran dan meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan. Saudara, permintaan akan minyak tanah di kalangan masyarakat baik Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara masih sangat tinggi, tetapi tidak disertai dengan kuota yang cukup dari pangkalan minyak tanah. Membuat warga yang tidak kebagian harus rela membeli pada pengecer dengan harga selangit. Ibu Dewi Yavlean, salah satu warga yang mengeluhkan soal itu.
12: Pangkalan si harga 20.000 per gen, lalu di pengecer itu dari 35.000 per gen, sekarang naik drastis. Untuk seputaran jalan Kota Langgur naik drastis sampai 60.000. Kita kaget juga, daerah ini sudah bagaimana ini, kenapa belum ada yang melihat barang begini. Padahal kan semua tahu minyak tanah sangat dibutuhkan masyarakat.
2: Sementara itu di Kota Tual, Ibu Munda Abidin menyayangkan peraturan pangkalan mitan yang membatasi kuota pembeli dari luar kompleks hingga wajib membawa kartu keluarga sebagai tanda pengenal. Dirinya meminta agar pemerintah khususnya dinas terkait lebih jeli melihat permasalahan ini karena sudah terjadi sekian lama dan warga masih saja kesulitan minyak tanah. Saudara, aplikasi Sentuh Tanah yang digunakan pemilih sertifikat elektronik mempermudah akses lahan dan pengawasan terhadap batas tanah sekaligus meminimalisir konflik. Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara Erwin Terseman mengatakan, peningkatan pemahaman masyarakat terkait dokumen pertanahan akan menjadi prioritas program melalui sosialisasi akan pentingnya legalisasi dokumen pertanahan berupa akses dokumen fisik yang dapat dimonitor langsung melalui handphone Android. Tata letak dan koordinat lahan yang dimiliki masyarakat sehingga sekalipun memiliki keterbatasan. Namun pihaknya akan terus mengembangkan kompetensi dan perangkat penunjang guna mempermudah layanan publik di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang merupakan wilayah kerja Kantor Pertanahan Maluku Tenggara.
13: Masyarakat sudah harus kita aplikasi Sentuh Tanah. Jadi setiap masyarakat itu wajib yang sudah punya tanah yang bersertifikat sehingga dia bisa kontrol dia punya tanah di lokasi situ. Misalnya Bapak punya tanah ini, ada orang perlu lah Bapak menjual. Bapak tidak perlu ke lokasi saja, kita lihat di Sentuh Tanah aja. Oh ini saya punya tanah sekitar sini. Dengan Sentuh Tanah juga banyak kemudahan yang didapatkan informasi. Lalu kita bisa tahu letak tanahnya kami di mana. Aplikasi itu kalau kami punya tanah sudah sertifikat, kami bisa kontrol.
2: Erwin mengajak masyarakat untuk dapat merespon positif program pertanahan dengan proses penerbitan dokumen sertifikat elektronik, baik untuk keabsahan dokumen kegiatan bisnis maupun jaminan keamanan bagi lahan yang dimiliki warga demi memproteksi adanya potensi overlapping kepentingan yang terjadi di wilayah masing-masing. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Samlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, pemerintah Kelurahan Siwalima Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan berupa 86,25 ton beras kepada 2.875 keluarga penerima manfaat KPM untuk periode Juli hingga September 2026. Setiap KPM penerima 30 kg beras atau 10 kg per bulan. Penyaluran dilakukan bertahap berdasarkan wilayah RT untuk menghindari penumpukan warga. Lurah Siwalima Mezak Lazarus Labok belum lama ini mengatakan data penerima berasal dari Bulog dan dikoordinasikan dengan Ketua RT. Ia mengakui masih terdapat kemungkinan ketidaksesuaian data penerima di lapangan.
14: Penerima bantuan pangan beras untuk periode Juli, Agustus, September di Kepulauan Siwalima berjumlah 2.875 orang. Per KPM-nya itu 30 kilo, jadi satu bulan 10 kilo. Penyalurannya kami buat bertahap karena data yang disampaikan oleh Bulog. Elemen datanya itu ada nama, NIK, sama nama jalan. Jadi tidak teridentifikasi RT-nya. Ketika sudah diidentifikasi, diatur bertahap supaya warga yang datang ambil juga tidak lama di sini. Ya.
2: Labok meminta kepada warga yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar agar melakukan pengecekan dan pembaruan data melalui kelurahan serta dinas sosial. Mesak menegaskan tidak ada pungutan biaya dalam menyalurkan bantuan dan berharap program tersebut terus dilanjutkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Saudara Ketua RT 008 RW 005 Perumahan Rakyat Kelurahan Siwa 5 Kabupaten Kepulauan Aru, Moses Bebena mengaku tidak dilibatkan dalam koordinasi pembangunan jalan di wilayahnya. Moses saat ditemui di kediamannya belum lama ini mengatakan pihak RT juga tidak mendapat informasi terkait rencana pemindahan lahan. Kami ulangi, pemindahan 5 makam yang terdampak pembangunan jalan. Menurutnya 4 makam telah digali, terdiri dari 3 makam orang dewasa dan 2 makam bayi. Moses berharap pemerintah, pelaksana proyek, RT, pihak keluarga dan tokoh agama dapat berkoordinasi agar proses pemindahan makam berjalan tertib dan tetap menghormati keluarga serta keyakinan masing-masing.
15: Ketika warga disampaikan ke kita bahwa bapak ada penggusuran di belakang itu alat berat, baru kita tahu ada penggusuran. Kita memang sangat menghargai ini program pemerintah, setidaknya menghargai ketong pemerintahan terkecil seperti RT inilah, supaya misalnya pada saat penggusuran ada dampak warga punya kebun atau tanaman-tanaman yang menghidupi warga, kita bisa saling koordinasi.
2: Sementara itu pihak pelaksana pekerjaan KC Labuk menjelaskan penggalian makam dilakukan atas persetujuan pihak keluarga. KC menyebut pihaknya memfasilitasi proses penggalian dan pengangkutan setelah keluarga menyatakan kesediaan dengan proses disaksikan warga sekitar. Saudara, Forum Gerakan Save Hutan Yamdina yang terdiri dari tokoh masyarakat, masyarakat adat, para pastor dan pihak yang peduli lingkungan menyatakan penolakan terhadap aktivitas penebangan hutan adat Yamdina oleh HPHPT KJB. Forum menilai penebangan puluhan hingga ratusan pohon endemik termasuk kayu torem dapat mengancam kelestarian hutan, kehidupan masyarakat Tanibar serta meningkatkan risiko bencana alam. Ketua Forum Gerakan Save Hutan Yamdina, Simon Lolonlun, pada aksi penyampaian aspirasi terkait rekomendasi dan pernyataan sikap yang berlangsung di kantor Bupati dan DPRD Kepulauan Tanibar Senin kemarin mengatakan, forum tersebut telah melakukan konsolidasi bersama masyarakat adat sejak Agustus 2018. Dari hasil komunikasi dan pemantauan di lapangan, pihaknya menemukan keresahan masyarakat adat di Kecamatan Wartamprian terkait aktivitas penebangan hutan.
16: Sikap dalam gerakan ini sehingga setelah mengumpulkan sejumlah bukti, mendengar keluh kesah dari masyarakat, tim Gerakan Save Hutan Yamdina memutuskan untuk akan melaksanakan aksi unjuk rasa secara damai yang dilaksanakan pada hari Senin esok tanggal 28 September 2026. Bagi kami, persoalan hutan Yamdina ini bukan semata-mata soal persoalan kayu atau izin dan investasi, tapi di dalam hutan Yamdina ini terdapat persoalan hak masyarakat adat.
2: Forum kemudian meminta pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat melalui Kementerian Menteri Kehutanan untuk mencabut izin operasional HPHPT KJB dan menghentikan aktivitas penebangan di hutan Yamdina. Tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi damai di kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Tanibar. Lolonlun menegaskan, gerakan tersebut bukan untuk memusuhi pihak tertentu, melainkan memperjuangkan kepentingan masyarakat adat, kelestarian hutan Yamdina, penghormatan terhadap hukum adat dan hukum positif, serta keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, Saudara, Gereja Katolik Keuskupan Amboina disebut telah mendampingi masyarakat Tanimbar dalam perjuangan menolak aktivitas HPH di hutan Yamdina sejak tahun 1990-an. Hal tersebut disampaikan Pastor Paroki Santo Petrus Paulus Lorulun, RD Palulun Serin, yang juga menjadi penasihat Forum Gerakan Save Hutan Yamdina dalam konferensi pers di Taman Kota Samlaki hari Minggu kemarin. Menurut Pastor Serin, keterlibatan Gereja Katolik dalam perjuangan tersebut merupakan bentuk pendampingan bersama masyarakat dan tokoh adat untuk melindungi hutan Yamdina dari aktivitas penebangan. Serin menyebut jika sejak masuknya HPH di Tanibar pada era 1990-an, Keuskupan Amboina telah mengutus Pastor Thomas Ratu Anak untuk mendampingi masyarakat dan tokoh adat dalam perjuangan menolak HPH.
17: Sekaligus mewakili Gereja Katolik Keuskupan Amboina untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, tokoh-tokoh awam, untuk bersama-sama bergerak untuk melindungi Tanyamdena. Dan sejak awal APA mulai masuk tahun 90-an, sejak itulah Gereja Katolik Keuskupan Amboina sudah mulai hadir. Waktu itu Pastor Thomas Ratu Anak sebagai pastor senior diutus oleh Uskup Andreasol untuk mendampingi tokoh-tokoh awam dalam pergerakan perjuangan untuk menolak APA.
2: Keterlibatan gereja kemudian berlanjut melalui aksi demonstrasi pada 2012 dan 2017. Aksi pada 2017 turut mendorong penghentian sementara aktivitas PT Karya Jaya Berdikari oleh pemerintah daerah. Namun menurut Pastor Serin, aktivitas HPH PT KJB masih berlanjut hingga saat ini. Karena itu gereja bersama masyarakat dan forum gerakan Save Hutan Yamdina kembali mendorong upaya perlindungan hutan Yamdina. Pastor Serin menegaskan perjuangan tersebut mendapat dukungan jaringan gereja termasuk konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, juga Komisi Keadilan dan Perdamaian yang memiliki perhatian terhadap persoalan lingkungan, masyarakat adat, keadilan dan perdamaian. Saudara, pengelola Pantai Wiluan Desa Olili Timur mengharapkan bantuan pemerintah soal kelengkapan fasilitas. Permintaan itu disampaikan Clemens, salah satu pengelola pantai wisata Wiluan yang hingga kini belum mampu menyediakan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan pengunjung. Meski income yang dihasilkan wisata pantai ini cukup besar, namun upaya pemenuhan kebutuhan seperti speedboat dan penyediaan kamar ganti, penyediaan fasilitas lainnya, belum mampu menjawab kebutuhan pengunjung. Kondisi ini mendorong pihak pengelola untuk terus berusaha memenuhi kebutuhan sebagaimana diharapkan para pengunjung selama ini.
18: Bantuan speed untuk bisa mengunjung di pulau-pulau, karena di sini juga ada pulau-pulau di depan, sehingga pengunjung bisa menikmati alam sekitar. Sehingga diharapkan dari kami sebagai personel bisa ada bantuan-bantuan itu, sehingga memudahkan para pengunjung untuk bisa mencapai maksud atau tujuan mereka sendiri.
2: Sebelumnya, Clemens mengatakan penyediaan fasilitas seperti speedboat sangat dibutuhkan mengingat banyaknya pulau yang berada di sekitar pantai yang harus dikunjungi para wisatawan atau para pengunjung. Sayangnya, pulau-pulau indah tersebut hanya bagaikan misteri yang tak terpecahkan. Saudara, kebutuhan biaya tenun seperti minimnya ketersediaan bahan baku dapat dibantu melalui Dapur Tanimbar. Pengelola Rumah Makan Dapur Tanimbar, Erwin Kelly Tadan, yang selama ini juga menyediakan tenun tradisional dan kerajinan tradisional khas Tanimbar lainnya, mengatakan pihaknya siap mendorong bahkan memfasilitasi kelompok tenun yang mengalami keterbatasan bahan baku, terutama kelompok tenun yang menggunakan alat tenun nukan mesin atau ATBM. Hal ini mengingat kebutuhan yang diperlukan dalam hal penggunaan alat tersebut cukup banyak, sehingga perhatian Dapur Tanimbar lebih diprioritaskan pada kelompok tenun jenis songket ini.
19: Menyiapkan kain tenun masuk ke Dapur Tanimbar kami dengan senang hati. Dan kami juga buka peluang juga untuk ibu-ibu yang lain. Karena mereka butuh biaya untuk benang, nanti kami siapkan.
2: Sebelumnya, salah satu pengrajin tenun, Sinche Liur, mengemukakan ada kendala serius yang dihadapi kelompoknya seperti pengunduran diri sejumlah personil yang berdampak pada minimnya produk yang dihasilkan. Meski demikian, ia optimis akan terus mengembangkan usaha ini dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Tanimbar bahkan luar daerah.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Polres Maluku Tenggara menjamin kinerja personilnya dipantau langsung oleh Kapolres dan mendapatkan perhatian langsung oleh setiap perkara yang ditangani. Musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai berdampak terhadap aktivitas pertanian di Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Kelmaskoso dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam, pagi, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar setia Radio Suara Melaki. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti siaran kami dari jam 5 subuh. Apa yang Anda simak tentunya dalam suasana aman, bahagia dan sehat selalu pendengar. Dan baru saja Anda menikmati ya sekaligus mendengarkan warta berita daerah produksi pusat pemberitaan Radio Republik Indonesia Langgur bersama Debi Kel Mas Kosu ya. Semoga saja aktual informasi yang Anda barusan mendengarkan entah dari dalam maupun luar wilayah Kota Tual juga Maluku Tenggara juga KKT Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya itu tetap memberikan sebuah kontribusi positif tentunya bagi Anda tentunya. Nah pendengar, Anda sudah bergabung bersama kami dan di si perdana ini Anda masih ditemani Raffi dan Mas Etok Layan. Nah pendengar, inilah tayangan kami selanjutnya. Selamat pagi dan tetap aja stand by di Pro 1 RRI Somlaki.

0: Suka buku Girl for Men juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin, Yesaya.
1: Naurin.

Selamat pagi pendengar setia Heri Sunaki dimanapun Anda berada. Kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita langsung dari Jakarta.

0: ditingkatkan.
1: Dan kami laporan diri sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
2: banjir.
0: PLT Gubernur Yos F. Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang tergolong sebagai gempa dangkal. Ayorini menyampaikan laporannya.
4: Sesun Geofisika Denpasar mencatat 28 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
5: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 1,8 sampai 4,6. BMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal itu diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 82% atau 23 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 17% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
4: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 23 kejadian gempa bumi dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,6 magnitudo.
5: Sementara berdasarkan kedalaman, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 67% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 19 kejadian, 9 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah, antara 60 hingga 300 km atau 32% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
4: Berdasarkan

0: Pelaksanaan upacara juga disampaikan apa efek dari perundungan sehingga anak akan menjadi takut untuk melakukan karena adanya efek yang sudah mereka ketahui.
1: Ditambahkan jika ditemukan adanya dugaan kasus bully maupun kekerasan di lingkungan sekolah, pihaknya akan memanggil korban, pelaku, dan orang tua atau wali dari korban dan pelaku untuk diberi pendampingan.
2: Terima kasih Anda terus menyimak informasi yang kami sampaikan. Dan kali ini kami juga akan mengajak Anda menuju ke wilayah Jawa Timur dari permasalahan sampah kota Kediri yang ternyata masih didominasi oleh limbah rumah tangga juga sampah organik. Ana Kusuma menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan juga sampah organik. Rata-rata volume sampah yang berakhir di TPA Klotok Kota Kediri mencapai 154 hingga 160 ton per harinya, dengan sekitar 80% sampah diantaranya masih berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini pun menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, termasuk melalui pemanfaatan sampah organik dan juga pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai guna dan juga bernilai ekonomis. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DLHKP Kota Kediri, Kasiono, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ini juga bisa dikontrol melalui pembuatan ekoenzim yang menjadi salah satu bentuk pemanfaatan limbah organik rumah tangga.
4: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama itu bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu.
3: Di samping itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut mengatakan bahwa sampah organik masih menjadi bagian besar dari timbulan sampah baik di Kota Kediri maupun secara nasional.
5: Saya kira tidak hanya di Kediri, di Indonesia. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura. Dalam tanda petik, mikrobanya saya tidak mengambil dari yang pembeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak, disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
3: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menangani permasalahan sampah di wilayah Kota Kediri. Masyarakat saat ini didorong untuk mulai memilah dan juga mengolah sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, agar tidak seluruhnya tertimbun di tempat pembuangan akhir. Ana Kusuma melaporkan.

0: Mengenalkan moda transportasi massal sejak dini menjadi langkah krusial dalam membentuk generasi yang tertib dan melek teknologi. Dan Nia Rahma punya informasi lengkapnya.
1: Lebih mengerti lagi tentang kereta api, terus tata cara naik kereta api.
2: Guna menanamkan budaya menggunakan transportasi massal sejak dini, puluhan siswa SD Negeri Madya Taman Surakarta mengikuti kegiatan edukasi pengenalan kereta api. Kegiatan ini dikemas dengan mengajak para siswa menjajal langsung layanan komuter lain jurusan Solo Balapan Palur dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kereta Api Indonesia atau KAI. Staf PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI Wilayah 6, Purwono menjelaskan, kegiatan edukasi ini mencakup tata perjalanan dari stasiun Solo Balapan menuju Palur. Siswa diajarkan langsung mulai dari tata cara masuk area stasiun, melakukan tap kartu di gerbang, hingga pengenalan berbagai profesi petugas kereta api.
1: Kalau layanan ini tentang tata cara dia dari masuk stasiun, masuk gate, sampai nanti naik kereta, sampai dia nanti pulang kembali sih. Nah, paling seperti itu nanti. Terus kita menjelaskan tentang profesi, mengenal profesi di nanti di atas kereta maupun nanti di stasiun Palur.
2: Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta kegiatan outing class yang sebagian diantaranya baru pertama kali menginjakkan kaki di stasiun. Guru kelas 5 SD Negeri Madya Taman, Yusuf Riyadi menyebut, 28 anak didiknya sangat takjub melihat perkembangan digitalisasi tiket kereta yang kini tidak lagi dibeli secara manual.
3: Masuk ke sini itu kan tadi menggunakan kartu tap sama ini ya. Itu tuh sesuatu yang baru bagi mereka. Menurut mereka itu naik kereta itu datang ke stasiun, beli tiket, naik kereta. Ternyata enggak. Ternyata ada pintu masuk, jadi tadi juga mau masuk itu ternyata harus tap kartu juga. Terus kartisnya juga belinya sekarang enggak ini ya. Kalau dulu kan di zaman kita dan mungkin pengetahuan tahunnya itu kan datang langsung beli, ternyata bisa dari rumah beli lewat aplikasi dan memudahkan.
2: Pengenalan infrastruktur transportasi publik sejak dini diharapkan mampu menumbuhkan budaya bertransportasi massal yang aman dan nyaman. Pemahaman terhadap peraturan dan etika bertransportasi menjadi bekal berharga bagi mobilitas anak di masa depan. Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi baru saja akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi lainnya bisa Anda terus ikuti di www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
3: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat, Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri-seri Starto menemani Anda pagi hari ini di Indonesia menyapa pagi. Dan spesial di tanggal 29 bulan 9 tahun 2026. Tentunya kita tidak terasa ya, sudah sampai di ujung bulan September. Dan akan kami hadirkan juga beberapa informasi dari wilayah timur Indonesia yang kami rangkum dalam Warta Nusantara.
1: Warta Nusantara.

0: Kita awali dari Jayapura, Bulog Papua memastikan ketersediaan stok beras masih cukup memadai hingga akhir tahun ini. Selengkapnya akan disampaikan oleh Arul Firmansyah.
1: Bulog Kanwil Papua pastikan ketersediaan dan juga stok beras masih cukup memadai hingga beberapa bulan ke depan. Pimpinan Perumbulog Kanwil Papua Ahmad Mustari mengatakan stok beras di Perumbulog Kanwil Papua mencapai 27.958 ton. Jumlah tersebut terdiri dari 11.900 ton beras yang tersimpan di beberapa gudang bulog di berbagai daerah di Papua dan 16.000 ton yang masih dalam pengiriman dan proses pembongkaran di pelabuhan. Ditegaskan Ahmad Mustari, ketersediaan stok beras juga akan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, kebutuhan ASN, TNI dan Polri, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
2: Stok yang ada di gudang bulog ada kurang lebih sekitar 11.900 ton yang ada di dalam gudang bulog. Tetapi di dalam proses, baik itu dalam perjalanan maupun pelaksanaan bongkar yang kayak ini, itu total semuanya ada 16.000. Jadi nanti kalau itu masuk semua di dalam gudang, kita ada 27.958 ton. Jadi tentunya ini akan terus kita upayakan stok sampai dengan akhir tahun ini berjalan terus. Ya, kita mendakan, jangan sampai kosong, karena kita harus mengantisipasi, apalagi kita masih dalam proses penyaluran bantuan pangan, termasuk penyaluran penjualan beras SPHP, nah, itu juga harus kita perhatikan. Belum lagi ditambah lagi nanti bencana alam maupun untuk kebutuhan jatah ASN TNI Polri. Jadi kita terus upayakan masuk terus, tapi yang dalam proses untuk saat ini yang 16.000 tadi itu adalah proses perjalanan dengan proses pembongkaran.
1: Lanjut Ahmad Mustari, untuk program bantuan pangan pada periode Juli hingga September 2026, Bulog Papua mendapatkan alokasi sekitar 25.362 ton lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.055 ton lebih telah disalurkan atau mencapai 78,33% dari total alokasi. Ahmad Mustari menargetkan penyaluran bantuan pangan dapat diselesaikan hingga akhir September. Namun untuk pendistribusian ke sejumlah wilayah masih menghadapi kendala geografis dan cuaca, khususnya di daerah pegunungan dan wilayah kepulauan. Sementara itu, untuk penyaluran beras SPHP di Papua telah mencapai 16.699 ton dari target sekitar 37.000 ton. Ahmad Mustari menegaskan pihaknya akan terus menjaga pasokan beras agar stok di gudang bulog tidak kosong dan kebutuhan pangan masyarakat di Papua tetap dapat terpenuhi dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Warta Nusantara.

0: Penguatan sinergitas para penyuluh pertanian se-Papua Raya terus didorong dalam mendukung program pertanian di daerah. Jessica Ardana menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pertanian di wilayah Papua Raya guna mendukung program pertanian yang tengah dijalankan. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian Eko Nugroho menyampaikan penguatan sinergitas para penyuluh pertanian menjadi momentum untuk memberikan motivasi sekaligus memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut sejumlah program pertanian yang tengah didorong di Papua Selatan diantaranya cetak sawah, opla, dan brigade pangan, di mana program tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan komoditas tanaman pangan di wilayah Papua Selatan. Eko mengatakan bila terdapat informasi mengenai kelebihan stok beras di Papua Selatan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog agar dapat segera dilakukan penyerapan. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat terhadap hasil produksi pertanian di Papua.
2: Kami dari Pusluhtan tentu sangat mendukung semua penyuluh semuanya untuk bergerak, ya, untuk mendampingi kegiatan pertanian yang ada di Papua, khusus Papua Selatan juga, karena ada program cetak sawah, ada opla, ya, ada brigade pangan di sini, dan ini kita dorong terus keberhasilan peningkatan produktivitas tanaman pangan khususnya tanaman padi.
1: Sementara, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa menyebut, stok beras di Merauke mulai mengalami kekurangan akibat dampak kemarau panjang. Kondisi tersebut dipengaruhi sebagian besar lahan sawah di Merauke yang masih merupakan sawah tada hujan dan belum didukung jaringan irigasi maupun bendungan. Paskalis mengatakan, saat musim kemarau berkepanjangan, petani kesulitan mengolah sawah karena ketersediaan air menurun. Kondisi ini turut berdampak pada penurunan stok beras di wilayah Merauke.
3: Ya, beras itu cadangannya terkurang, ya, kurang untuk mulai masuk bulan Agustus kemarin itu memang sudah mengalami kekurangan, dan itu pun akibat dari dampak kemarau panjang. Dan kita juga di Merauke, khususnya di Papua Selatan, lahan-lahan sawah itu bukan lahan paten, ini lahan-lahan tanahan hujan aja. Tidak ada jaringan irigasi.
1: Meski menghadapi kekurangan stok beras, Paskalis menegaskan ketahanan pangan di Papua Selatan tetap terjaga. Papua Selatan ke depan diharapkan dapat menjadi salah satu daerah yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Dan mendukung hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan infrastruktur pertanian mulai dari pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jembatan penyeberangan, alat mesin pertanian, jalan usaha tani hingga pintu air. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas pertanian, terutama saat menghadapi musim kemarau. Jessica Ardana melaporkan.
4: Warta Nusantara.
0: Dinas Kesehatan Bovendigul harus melakukan inovasi pelayanan kesehatan, dan hal tersebut dilakukan dalam mengurai panjangnya antrian pasien di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selengkapnya kami hadirkan informasi dari wilayah Bovendigul bersama Imam Komarudin.

0: namun antrian ini sangat panjang. Mungkin ke depan tuh kalau bisa tuh.
1: Nah, di sini kami meningkatkan, berusaha mengejar capaian standar pelayanan minimal.
2: Panjangnya antrian di Puskesmas Tanah Merah dikeluhkan masyarakat Bovendigul. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, termasuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah seorang warga, Agustina, mengatakan antrian yang terlalu panjang tidak jarang membuat masyarakat enggan berobat. Padahal pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjaga dan memeriksa kondisi kesehatan mereka. Menurut Agustina, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah melalui instansi terkait. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi untuk mengurai penumpukan antrean pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.
0: Untuk pelayanan kesehatan untuk di Puskesmas Tanah Merah sendiri itu sudah sangat bagus ya, sudah sangat baik. Namun antrian ini sangat panjang. Mungkin ke depan tuh kalau bisa tuh iya, atau kalau boleh ya nakesnya mungkin ditambah lagi biar dapat memenuhi. Jangan terlalu banyak antri lah, intinya begitu.
2: Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mulai memperluas jangkauan pelayanan dengan mendatangi langsung permukiman masyarakat. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan sekaligus mengurangi beban kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat, mengatakan pelayanan kesehatan jemput bola dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang berada jauh dari fasilitas kesehatan. Taufik menjelaskan jarak menjadi salah satu tantangan yang membuat sebagian masyarakat belum dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara optimal. Karena itu, petugas kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas, tetapi juga membawa pelayanan lebih dekat ke lingkungan tempat warga tinggal.
1: Kami menyelenggarakan kegiatan deteksi dini atau pemeriksaan secara keseluruhan, baik penyakit menular maupun tidak menular. Karena di sini kami meningkatkan, berusaha mengejar capaian standar pelayanan minimal yang menjadi agenda kegiatan daerah, di mana kami menyelenggarakan aktivitas kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyasar ke populasi-populasi masyarakat.
2: Melalui pola tersebut, Dinas Kesehatan berharap cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dapat meningkat.

0: Nusantara.
1: Kita bergeser ke Sorong. Kali ini pemerintah Kabupaten Sorong mendukung penuh program cetak sawah dan dilakukan dalam rangka swasembada beras. Selengkapnya disampaikan Randy Mahardika.
2: Target program cetak sawah rakyat di Kabupaten Sorong pada 2026 diusulkan mencapai 12.000 hektar. Target tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi awal yang berada di kisaran 3.000 hektar. Program cetak sawah rakyat merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempertahankan lahan pertanian produktif. PLA Sekretaris Dinas THP BUN Kabupaten Sorong Sarman P. Kubewa mengatakan program tersebut juga menjadi langkah pemerintah mengantisipasi terus berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Menurutnya pelaksanaan program harus dilakukan secara tepat sasaran. Lahan yang menjadi lokasi cetak sawah harus berada di luar kawasan hutan, tidak memiliki tumpang tindih perizinan, serta mendapat persetujuan dari pemilik hak ulayat. Aspek hak ulayat menjadi perhatian penting karena sebagian lokasi menjadi sasaran program berada di atas lahan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berharap pemerintah provinsi dan lembaga teknis Kementerian Pertanian dapat terlibat langsung dalam pembahasan program tersebut. Di antara Balai Pengolahan Lahan dan Irigasi Pertanian, serta Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di Papua Barat Daya.
3: Cetak sawah rakyat.
1: Iya.
3: Iya, kalau kita lihat cetak sawah rakyat 2 tahun terakhir ini memang salah satu program nasional yang memang dicanangkan hampir di provinsi kota kabupaten.
1: Iya.
3: Iya, cetak sawah rakyat ini adalah program strategi nasional yang dikerjakan oleh Kementerian Pertanian dan salah satu cita-cita daripada Bapak Presiden kita Pak Prabowo dan RPJM 2025-2029. Nah, ini tujuan utama adalah bagaimana mempertahankan lahan-lahan pertanian yang masih produktif. Karena memang kita lihat perkembangan akhir-akhir ini banyak lahan-lahan pertanian itu sudah dialihfungsikan sehingga berpengaruh kepada produktivitas kita.
2: Terman menilai keterlibatan seluruh pihak diperlukan agar informasi mengenai program dapat disampaikan secara utuh pada masyarakat khususnya terkait status lahan dan hak ulayat. Dengan demikian pelaksanaan program diharapkan tidak menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat sekaligus dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan produksi pangan di Kabupaten Sorong. Dari Sorong, Papua Barat, Randy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: BNNP Papua Barat mengajak masyarakat punya peran yang aktif dalam pemberantasan narkotika. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rizka Amelia berikut ini.
4: Upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Papua Barat, Sri Sutanti, mengajak warga untuk tidak menutup mata ketika menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Sri mengatakan, stigma bahwa persoalan narkotika merupakan hal yang tabu dapat membuat masyarakat enggan mengambil tindakan. Karena itu, kepedulian warga perlu dibangun dengan melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan seperti BNN, kepolisian, dan pemerintah setempat.
5: Stigma masyarakat kita bahwa penggunaan narkoba, narkotika itu ada hal yang tabu yang tertutupi, jadi mereka tidak mau berurusan dengan itu. Padahal pada dasarnya adalah kalau kita mau selamat bersama-sama, berarti kita harus peduli bersama-sama. Gitu, kalau masyarakat menemui hal-hal penyalahgunaan narkotika, mari ajak BNN. Ya kan, ajak BNN untuk bersama-sama menghadapi bahaya itu. Ajak kepolisian, ajak perangkat-perangkat desa, kemudian ajak stakeholder yang berhubungan dengan itu. Apakah mungkin di rehabnya atau di bahaya penyalahgunaannya ataukah di barang bukti peredarannya. Kita instansi harus bekerja sama, ya kan. Banyak program-program kita yang harus berhubungan dengan instansi lain. Misalnya dengan program ketahanan keluarga, kita biasanya menggandeng PKK. Karena kan PKK juga sangat interest dengan keluarga, kan. Kemudian untuk desa bersinar kita juga menggandeng Pemkot untuk bersama-sama membentuk desa yang bersih dari peraturan. Ada peraturannya, ada aturannya yang dengan tegas, ada P4GE-nya, sehingga masyarakat terlindungi. Kemudian stakeholder yang lain seperti dinas pendidikan, kita juga gandeng mereka untuk coba masukkan kurikulum anti narkoba terintegrasi dalam kurikulum yang sudah ada. Jadi intinya semua lini kita usahakan.

0: keluarga kita usahakan, di sekolah kita usahakan, di masyarakat kita usahakan, dan di kurikulum dan di sekolah kita usahakan untuk membantu anak-anak kita, membentengi mereka dari penyalahgunaan narkoba.
1: Sementara itu, salah satu masyarakat Manokwari, Surya, mengatakan peran aktif warga diperlukan untuk membantu mencegah penyalahgunaan narkotika. Ia menilai kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.
2: Ya, menurut saya pemberantasan narkotika bukan hanya tanggung jawab dari BNN dan kepolisian saja ya, tapi mungkin butuh juga peran aktif dari masyarakat. Ya, kalau misal mengetahui adanya penyalahgunaan atau bahkan peredaran nih di lingkungan sekitar, mungkin kita bisa segera melapor ke pihak berwajib, entah ke BNN ataupun kepolisian. Dan jangan takut juga untuk melapor, karena kepedulian kita itu sangat penting ya untuk melindungi generasi muda dari bahayanya narkoba.
1: Melalui keterlibatan masyarakat dan kerjasama lintas sektor, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat diperkuat. Edukasi yang berkelanjutan serta keberanian melaporkan indikasi penyalahgunaan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi muda. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku mengolah produk limbah menjadi produk bernilai guna. Sahira Sangaji menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Maluku mengolah limbah organik dan anorganik menjadi berbagai produk yang bernilai guna sebagai bagian dari penerapan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemanfaatan berbagai bahan organik tersebut dilakukan agar sumber daya yang tersedia di sekitar lingkungan pertanian dapat kembali digunakan sebagai input pertanian. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, Gunawan, menjelaskan limbah organik seperti daun tanaman, ranting pohon, dan sisa hasil panen terlebih dahulu dicacah menggunakan mesin pencacah untuk kemudian diolah menjadi pupuk organik padat. Pupuk tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman di lingkungan pertanian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku.
2: Tani sehingga produktivitasnya naik nanti untuk menunjang bagaimana suasembada pangan bisa terwujud di regulasi. Saya kira kalau kita berkolaborasi semua instansi, insya Allah kita bisalah menyelesaikan masalah yang ada di Maluku ini, dan mudah-mudahan ketahanan pangan di Maluku itu bisa terwujud. Karena saya percaya dan saya yakin Maluku ini luar biasa potensinya, terutama terkait dengan potensi pangan lokalnya itu.
1: Diakui Gunawan, pengolahan limbah tersebut sekaligus menjadi upaya mengurangi volume limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dapat dikembalikan ke lahan dalam bentuk bahan yang bermanfaat bagi tanaman. Selain pupuk organik padat, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku memanfaatkan daun gamal, batang